0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo.

Babang, selamat pagi untuk semuanya yang bersama Prompa di pagi hari ini. Kita lanjut nih untuk ngawankan Babang di segmen Cari Tahu. Dan kita coba hadirkan informasi juga nih untuk Babang. Kita cari tahu informasi apa jauh pagi ini yang coba kita hadirkan dari laman kita tuh di rri.co.id. Diawali dari Kota Singkawang nampaknya nih Mbak Abang. Nah, di mana Mbak Abang? Festival Kue Bulan. Dan ini jadi salah satu momentum dalam mempererat hubungan keluarga sekaligus menjaga tradisi supaya tetap dikenal oleh generasi muda. Tim leader Galeri Line Dance Henny Francisca menyebutkan perayaan ini digelar setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, dan perayaan ini itu identik dengan kegiatan berkumpul bersama keluarga dan menikmati berbagai jenis kue bulan, Mbak Abang. Dari mana, Mbak Abang? Kue bulan itu tradisional umumnya punya isian kacang hijau ataupun kacang merah, dan seiring perkembangan zaman varian kue bulan itu makin beragam, mulai dari keju, goji berry sampailah ke jenis kreasi modern lainnya. Nah, Mbak Abang, pengamat ekonomi Kalimantan Barat sekaligus dosen senior Universitas Tanjung Pura dan wakil ketua umum koordinator Pulau Kalimantan sekaligus koordinator Pulau Kalimantan pengurus pusat Ikatan Cendekia Tionghoa Indonesia Andi Kuriawan Bong yang menyebutkan bahwa festival kue bulan ini harus dirayakan dari generasi ke generasi. Dan dia menjelaskan bahwa festival kue bulan itu diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, dan pada tahun 2026 perayaan itu jatuh pada tanggal 25 September hari ini, Mbak Bang. Dan dalam perayaan kue bulan itu disiapkan berbagai sumber dengan beragam jenis rasa dan tekstur. Dan hari ini itu menunjukkan bahwa meski sama-sama disebut kue bulan, setiap produk itu bisa punya karakteristik yang berbeda. Dan selain itu juga bahwasanya pelaksanaan festival kue bulan ini pun untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, itu tetap menarik bagi generasi muda. Selain menikmati kue bulan, festival ini pun turut diisi dengan pertunjukan tarian yang disesuaikan dengan tema yang melibatkan masyarakat. Ya, kita ucapkanlah nih Mbak Bang untuk masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat dan dimanapun menyimak siaran kita ya hari ini, tepat 15 hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, di mana ini di hari ini bertepatan dengan hari ini 25 September. Jadi festival kue bulan, dan ini merupakan momen di mana berkumpul dengan momentum untuk mempererat hubungan keluarga sekaligus menjaga tradisi. Oke, Mbak Abang, itu dia informasi berkaitan dengan festival kue bulan yang mana momentumnya jatuh pada hari ini, dan itu adalah hari ke-15 di bulan ke-8 kalender lunar. Bawa Bang, kita lanjut dulu untuk kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Bawa Bang yang bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming rri.co.id atau di smartphone aplikasi RRI Digital.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ayo lanjut kita Mbak Abang. Saat ini untuk info seputaran cuaca dari BMKG. Mbak Abang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kelas 1 Spadio itu memprediksikan sejumlah wilayah Kalimantan Barat itu akan berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada tanggal 27 sampai 28 September 2026. Disebutkan Prakirawan BMKG Rizky Noventia Pertiwi bahwasanya potensi hujan itu dengan intensitas lebat hingga sangat lebat itu akan terjadi selama 2 hari pada 27 sampai 28 di sebagian Kabupaten Bengkayang, kemudian Landak dan Sambas. Tetapi tanggal 29 hingga 1 Oktober 2026 potensi hujan relatif lebih menurun cakupan area wilayahnya. Dan meskipun begitu Mbak Abang, pada nah pada periode hujan yang diprediksi masih terjadi dengan intensitas ringan, serta untuk perkiraan pada Jumat besok hari ini 25 September 2026 untuk wilayah timur Kalimantan Barat itu masih terjadi hujan pada siang hari di sebagian Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah tengah Kalimantan Barat. Nah kemudian Mbak Abang, pada Kamis sore semalam ya, memang Kalimantan Barat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, tapi sebagian wilayah Kalbar itu masih punya sejumlah titik panas ataupun hotspot. Nah kemudian untuk update semalam, masih ada 1108 hotspot di sejumlah wilayah di Kalbar dengan rincian tingkat kepercayaan rendah itu 4 titik dan kepercayaan menengah 1075 titik dan kepercayaan tinggi 29 titik. Nah kemudian Bu Abang, untuk update jumlah hotspot di kategori tinggi sampai dengan Jumat, maksudnya sampai dengan 24 September 2026, itu Kabupaten Ketapang masih menjadi daerah yang punya hotspot dengan tindak kepercayaan tinggi terbanyak dengan jumlah 22 titik, kemudian Sekada 4 titik, Melawi, Sintang, dan Sanggau masing-masing ada 1 titik.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi? Tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah

dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasanya disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, jala.
1: Itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa-apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Ya. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Motor Bandung kali?
2: Pakai motor Rai.
1: Ya, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan pulau cantik ini, tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Pak. Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahu ke, Nong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan Anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
4: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya, dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
5: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu, dak, Bu?
3: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
6: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
7: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang, yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Pak Ajung, keramik Singkawang, yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya, semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga sih udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang, dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tepan udah nggak ada, sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak keunikannya?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Panjang, ini tungku, namanya tungku naga. Tungku naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu, yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya, tahun 33 udah ada di Singkawang, tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Tradisional, pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang diproduksi?
2: Yang kita pakai itu. Sekali bakar sih dulu ter 16 kubik.
1: 16 kubik Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya nah, kita masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil keram, kualitas keramiknya.
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, dinasti Ming, Song.
1: Oh, ada generasinya. Nah,
2: kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
2: Iya,
1: Pak. Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
2: Ming, Song. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman dulu. Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Dari hampir ya. Sama dengan yang cuma dulu.
2: Kita ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuatkan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis ada,
1: apa?
2: Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa, bang?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu harus pelan-pelan tuh, supaya itu kalau bikinannya nggak ada roboh gitu ya. Kalau nggak kencang kan roboh itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada mutarnya juga sekian.
2: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai
2: ya,
1: feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
2: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi abang kemampuan dengan abang di sini?
2: Kalau aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
2: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tinggal di luar.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang buat dibentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Enggak ada perusahaan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: 94,3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, hari ini 25 September 2026 dan hari ini bertepatan dengan 15 bulan 8 di kalender Tiongkok atau kalender lunar, yang mana ini merupakan momen festival kue bulan Bu Abang, dan ini identik dengan mooncake ataupun tradisi masyarakat Tionghoa yang ini bisa dilakukan dalam rangka untuk mengeratkan silaturahmi. Kemudian juga di momen ini itu beragam macam jenis kue bulan. Namanya kue bulan ini karena bentuknya yang buah abang itu diibaratkan sebuah bulan, dan tapi kalau untuk materi kuenya itu bisa berbeda-beda, bisa beragam jenis. Apakah lagi kalau zaman sekarang ini kan banyak kreativitas masyarakat dalam hal membuat kue ataupun biasanya membuat penganan ataupun kue-kue yang berasal dari kue tradisional kemudian dikreasikan dengan bentuk-bentuk kue ataupun rasa kekinian ya Mbak Abang. Pagi ini Mbak Abang, ada yang nak masuk, boleh kita udah mulai buka nih line telepon kita di 0561571571 dan juga melalui telepon WhatsApp di 0811570943. Salam juga gitu untuk Bang Theodorus di Magelang ya. Kata-kata hari ini Bang katanya, mengeluh tidak akan menghilangkan kesusahan, ia hanya akan memperburuk keadaan, mulailah fokus mencari solusi. Nah itu ya kata-kata hari ini. Terima kasih. Oke, makasih kembali untuk Bang Theodorus di Magelang Jawa, di Magelang Jawa. Oke, makasih untuk Bang Theodorus untuk kata-katanya hari ini. Lanjut lagi kita Mbak Abang, ini kaitannya dengan mooncake nih Mbak Abang. Nah menariknya sekarang ini kan kita hidup di tengah maraknya makanan-makanan kekinian, makanan-makanan viral ya, dengan tampilan yang menarik dan begitu cepat dikenal melalui media sosial. Nah sementara makanan-makanan tradisional itu terkadang cuma kita temukan kalau di momen-momen tertentu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Pendapat awak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Putri
0: kunyah-kunyah. Putri kunyah-kunyah. Apa yang dikunyah tu?
1: Macam-macam lah, banyak putri bisa dikunyah.
0: Oh iya ke? Apa kabar ini pagi ini nih?
1: Baik bang, sehat.
0: Sehat.
1: Kita apa bang?
0: Tadi cerita festival kue bulan.
1: Oh.
0: Kaitannya juga dengan kue-kue kuliner lah pokoknya.
1: Kalau saya sih suka kue dodolok bang.
0: Kue dodolok apa tu misalnya tu?
1: Kayak kue kacamata.
0: Kue kacamata.
1: Kelepon.
0: Kelepon, apa lagi?
1: Ongol-ongol.
0: Ongol-ongol.
1: Apa ya, antipari.
0: Antipari.
1: Apa
0: gitu
1: ya?
0: Apa
1: gitu? Anage sari. Itu kan enak bang.
0: Suka semua nampak ni. Apapun lah yang bisa dimakan nak kuda kue juga suka ya rasanya kan.
1: Pokoknya enak lah bang. Yang penting kue.
0: Yang penting kue.
1: Tapi sekarang banyak dah bang, tak ada kue kayak gitu
0: dah. Memang jarang, susah nak kita jumpa kan kue-kue lama tu. Biasanya
1: banyak kue baru ya.
0: Kalau di,
1: kenal.
0: Iya.
1: Kadang-kadang banyak kue yang kami tak kenal.
0: Kadang rupanya tak kenal, namanya kita tak tahu, rasanya pun tak cocok biasanya, ya enggak?
1: Kadang-kadang tak cocok.
0: Mana gak lidah kita malah makan jemput-jemput.
1: Betul lah, bro.
0: Mah berjumpa dengan makanan kue-kue kekinian ni budak-budak sekarang ni kan.
1: Itulah, kecuali bulan puasa kadang-kadang ada kak tuan.
0: Betul, bulan puasa.
1: Tapi tak... jarang bang, kita pengennya tu sekarang.
0: Oh maunya sekarang.
1: Itu sekarang gitu kan. Enak. Karena kue dodolok tu yang paling enak lah bang. Tapi kadang-kadang tak ada.
0: Iya, kue-kue tradisional tu kan, kue-kue lama tu.
1: Tak ada.
0: Memang payah nak kita jumpa.
1: Payah. Susah dicapai.
0: Yang paling payah apa lagi kira?
1: Yang paling
0: makanan-makanan tradisional ni, kue-kue tu.
1: Yang dulu paling enak ya.
0: Apa tu?
1: Yang paling dulu mak bikin tu galungkung.
0: Apa tu?
1: Galunggung.
0: Kue Galunggung. Cuman ngupeng itu.
1: Pokoknya dia tuh dibikin bentuk kayak galunggung.
0: Macam gunung gitu untuk.
1: Ah, gunung galunggung.
0: Oh, kue gunung galunggung.
1: Ada cik bang itulah maksudnya.
0: Apa ji?
1: Kue kacamata.
0: Kue kacamata. Ah, ngapa lah namanya kue kacamata? Padahal bentuk tak macam kacamata. Tahu tak kiki?
1: Tak tahu. Kami pun dibilang kue cuma dibilang kacamata. Padahal dibikin kan ubi kan? Ubi. Dalamnya pisang.
0: Mm-mm.
1: Tapi enak. Satu gitu bang.
0: Toppingnya. Ah, getuk.
1: Nah, itu getuk. Bang jarang ada susah bang. Rindu rasanya bang.
0: Hmm.
1: Itu yang biasa dibikin mak kamu waktu kami kecil-kecil dulu kan.
0: Bikin, oh, iya, bikin
1: sendiri.
0: Nah,
1: kasih warna sendiri dari pandan.
0: Dan
1: kalau nak bikin hijau.
0: Nah,
1: kalau nak biru tuh bikin anuk tuh dari balakom.
0: Oh, balakom. Nah, biru.
1: Kalau nak bikin warnanya. Nah, itu bang enak bang.
0: Kalau warna kayak apa namanya itu keribang itu?
1: Keribang kayaknya seperti anu itu.
0: Pakai apa lah tuh?
1: Apa ya?
0: Warna jingga.
1: Ah?
0: Jingga?
1: Jarang jingga yang kayak anu, pokoknya jingga tradisional lah dibikin.
0: Kalau orang dulu kan
1: tak
0: memang.
1: Tahu lah kami kalau orang dulu tuh kan pandai bikin warna.
0: Betul. Pewarnanya pun pewarna alami.
1: Kayak ubi bang.
0: Ubi?
1: Ubi kayak. Kayak warna ungu gitu kan. Diambil air
0: Ubi yang ungu tu ya ndak?
1: Itu pokoknya kalau mak tu memang bikin dari tradisional kunyit kalau nak kayak kunyit.
0: Kalau dah buatan mak tu apa pun nyaman kan.
1: Yang paling rindu itulah bang. Ketuk-ketuk, kuih kacamata.
0: Saya kalau buatan mak tu paling rindu pagi-pagi gini ni lempeng sagu.
1: Betul. Lempeng sagu tak jauh tu bang. Nah itu kembang goyang. Yang itu terbuat dari ubi dan juga dimasak lagi campur ikan teri atau udang. Dipotong-potong digoreng kata kembang goyang tak tahu ya mi.
0: Dia kotak digoyang dia tak mau kembang kali. Maka itu, nama bang. Kembang goyang.
1: Ada lagi satu bang yang dibakar api. Belakang sama depan itu apa? Lupa amira. Apa yang nama ya?
2: Tidak tahu lah.
1: Yang saya beli kemarin tu dengan bacing tu.
2: Oh ini.
0: Nah kemana? Kuih apa ya namanya ya?
1: Itu ya yang ada bang?
0: Iya ke?
1: Kuih bingke.
0: Oh.
1: Itu ya yang ada.
0: Iya ke?
1: Yang kayak dek. Kayak itu tuh tak ada, jarang ada. Jemput-jemput pun kami tengok jarang ada. Ali sih tapi jarang.
0: Beli kan ayah. Ayah ni pun satu gak.
2: Spesial sih buat pagi pagi.
0: Ada anaknya chat dari Mbok Kam. Apa madik kata dia?
1: Apa madik?
2: Jangan umur rezeki bagi be.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Boleh tak di rumah Kam lo?
0: Boleh apa tu?
2: Lagi pagi lo.
0: Apa
2: tu? Kaki saya kena bekam.
0: Bos?
2: Sakitlah di bujur.
0: Lalu?
2: Semoga itu makam di panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Bakam-bakam, saya semua saya bakam ya.
0: Amin. Balas bakam.
1: Kalau misalnya kayak apa madik tu yang dibikin ni cecer tu. Itu lama kak kami tak pernah makan lah bang.
0: Oh apa munggu?
1: Apa munggu? Di sini lagi. Kami suka warna kuning, warna putih.
0: Iya ke?
1: Itu lama tu bang. Itu kan lama-lama bang. Tak ada bang. Sini pun tak ada kalau bikin bang. Ada.
0: Catat tu ya. Berapa butik yang mahu sebut nanti tu.
1: Itulah, kita nak bikin tak tahu bang kok mah tahu enak.
0: Iyalah.
1: Ngomongin dah ya, dah hilang dah ada bang ke belakang dah ada ayam mah. Udah lah bang ya, mudah-mudahan kue kita apa, kejut itu.
0: Iya.
2: Cuma tadi mie beng, tindak ada jual mie beng kue serong.
0: Kue apa?
2: Kue serong zaman dulu tu.
0: Kue serong zaman dulu?
2: Ada yang iya.
0: Oh.
2: Tak ada sekarang dah.
1: Kue serong.
2: Kue serong yang tinggi-tinggi tu lah.
1: Oh itu
0: lapis itu lopes kali ini.
1: Lopes panggil.
2: Lapis yang kayak gitu balas saya jual dulu tuh. Nangkui berbulan-bulan tuh
1: kan ada.
2: Tidak bintang itu tak ada kang dah.
1: Tidak tahu lah.
2: Nah,
0: nanti kita mungkin kawan-kawan pendengar lain tahu nih kita tanya nanti.
1: Eh, abang sebut kata tadi kue apa bang?
0: Yang mana?
1: Yang tadi bang santuin nak kata bang?
0: Yang mana?
1: Lopes.
0: Oh lopes.
1: Itu kan kue dulu kan bang?
0: Betul. Itu kue dulu
1: bang. Kue dulu bang. Tak pernah kita dalam makan kue dulu bang. Gimana nak cari? Nak bikin tak pandai.
0: Ah, nanti tunggu ada kawan ngantaran nanti.
1: Kawan-kawan kita pandai ya bang. Makam pandai.
0: Itu.
1: Anjung Siti pandai. Kalau pandai lempaklah sini makam. Kita dulu dah makam. Udah lah bang ya. Makasih banyak bang. Mudah-mudahan kulit kita nanti ditimbulkan lagi bang.
0: Amin,
1: bikin lagi. Orang dulu lah. Mungkin ibu dulu mesti bikin lagi. Jual lagi ya bang ya.
0: Iya.
1: Dapat kita macam kami lah gini, yang baru-baru mau nak hidup. Makasih banyak bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni, kalau kue sagu banyak Bang Ibeng, kalau lempeng sagu Elni tak bisa buatnya. Makasih untuk Kak Elni. Bolehlah sesekali buat Kak Elni lempeng sagu ya. Itulah yang besarkan badan ni dari sarapan dulu. Duduklah adik-beradik ya, jecalkan gula makan ya. Mau ke apa munggu ke rumah lah kata dia. Siapa ni? Cece Ririn. Lanjut kita. Halo.
3: Halo. Pendapat awak.
0: Halo pendapat awak. Ini. Orang mana ni?
3: Puteri Pakis. Tak jadi dah.
0: Oh Puteri Pakis.
3: Di rembung kamu
0: eh. Ini sih.
3: Sebenarnya tiba aku kecoy Pakis.
0: Berubah-ubah saya minta kuih Pakis. Bentar Puteri Moto. Bentar. Bentar kak Puteri Kapal. Puteri Kapal kata saya.
3: Tiba-tiba ajak Pakis tanya. Apa dah? Apa Pak Mok nak makan datang adik? Datang adik dah ada dalam rumah ke apa lagi? Kalau Aura tu lain. Pak Mok cari apa adik? Kalau Aura cari putu bulu.
0: Putu bulu. Itu masih banyak orang jual.
3: Banyak.
0: Yang payah
3: yang
0: tu.
3: Yang ada jual apa lah.
0: Apa tu? Putu mayang saya jangan jumpa dah. Apa tu?
3: Kata orang diman dulu, orang tua dulu, kuih terleban.
0: Kuih apa tu?
3: Bakar dia pakai cicak tembaga, cicak dia tu bersirung-sirung gini lah. Itu cicak terleban dia pakai rempah.
0: Cicak mana tu?
3: Cicak.
0: Dia itu kuih, kuihnya kuih manis. Kuih orang tu manis ke asin?
3: Dia manis kayak bahulu, tapi dikasih rempah, adas manis. Cengkeh pala itu nama orang zaman dulu dia buat aku terleban.
0: Pandai nak buat kan buat lagi?
3: Pandai lah, kita juga bikin.
0: Bolehlah buat tu, jajak kan?
3: Aku rasa nak jajak nak bikin letih dah tua dah.
0: Belum tua. Boleh masih.
3: Lenturak tahu nak panggil lenturak? Itu kuih orang zaman dulu. Lenturak tu daunnya bulan pisang tu diikat. Panjang-panjang kita sekilan masuk dalam tepung beras tu dia dipegang dimasak tu melentur gini ah goyang-goyang dia. Itu lenturak namanya.
0: Lenturak. Itulah ini yang mau dicatat
3: adik-beradik
0: ni.
3: Adik-beradiknya apa nak bobo sungsum adik-beradik Ati Pari. Adik-beradik tu dia lenturak namanya.
0: Lenturak.
3: Kuih pasung adik-beradik dia tu. Banyak dah tu. Cara makan yang lain-lain. Adun itu sama.
0: Ya ke?
3: Makan dia bukan tak ahli kuih. Kena buat serabi apa. Alhamdulillah lah pandai semua.
0: Pandai semua.
3: Ubur banyak.
0: Amin. Mudah-mudahan lah sampai ke studio nanti.
3: Apa yang nak dimakan tu?
0: Saya sih apapun saya makan, Sian.
3: Tak sebut lah. Gampang buat serabi. Bisa.
0: Ya ke. Apa-apa pun lah yang bukan buat. Kami ni ngangak ya.
3: Monyak ya. Hmm. Makanya
0: tahu makan
3: ya. Enggak makan ni anu nyapak bagi bengek ke makan memang dah cuci cukup belajar orang tua makan mak muda tu kan juga dah kue.
0: Ah, ada. Iya tapi belajar
3: tu pandai semua.
0: Tapi yang penting ni bokam, bokam ni ada ndak yang diajarkan ke anu ke turun-turunan ke bawah lagi ni. Bukan apa banyak ya. banyak resep-resep lama, resep-resep tradisional dulu tu yang bagus-bagus, mantap-mantap tapi dah ada yang tahu dah. Karena tadi ada ajaran ni. Anak-anak tak mau kan nak belajar kan?
3: Anak-anak kan ni kaya mebem, dia pakai HP, nak makan beli, mana bisa.
0: Itulah sikit-sikit pesan. Sikit-sikit pesan online.
3: Pesan. Buat zaman dulu kan tak ada jualan jadi markalah semua pandai pandai buat.
0: Kalau dulu sehe duduk tepi parit bertunggu orang berjajak pakai sampan.
3: Makan dulu berjajak, kopi lapis siapa dia mimpi ada orang dulu minuman dulu kopi lapis tu merah atas namanya Nek Tanjung.
0: Nek Tanjung.
3: Oh, dah kopi lapis sama mimpi. Nama orang yang berdua itu pecen kami
0: berapa tahun. Nah, kami tu yang Nek Tanjung tu nama kue ke nama orang yang berjual?
3: Nama-nama yang kau buat tu Nek Tanjung ni gelar. Oh. Dia banyak di mayoritas suara dia diam dulu. Tak mana ni gala, tak ada dia dah. Pecen kami yang boleh 5-6 tahun kami buat kue.
0: Iya ke?
3: Dia punya nyaman mimpi kopi lapis. Itu merah jingga zaman dulu bukan macam jingga sekarang ni. Jingga dulu bubuk pakai kalengnya. Kaleng dulu segi empat. Jingga dulu asli tak macam sekarang ni. Tak apa-apa dia tak tahu maka makan tak buat-buat ke jingga. Jadi kita tak tahu jingga tu. Jadi kalau orang yang berluar bakalah makan aku baca tarik pakai pandan bubuk sendiri. Dia belanja pandan kau jingga-jingga makan tak mau bukan tak mungkin. Kuih-kuih ni memang bingka berendam, bingka kibing, bingka kentang. Makan pandai bikin.
0: Ni saya Lan Leo. Apa yang makam sebut saya Lan Leo ni pagi ni?
3: Yalah. Bingka kibing tu ditumbuk, dianyak.
0: Cara palit
3: dia lah. Kasih telur 10 butik gula dibakar. Tapi cita-cita terbaga. Jangan cita yang sengit sekarang tak nyaman.
0: Mana kita dapat cetakan tembaga? Payah cari dah. Kalau pun ada di rumah cetakan tembaga, lari ke mamang lari. Tembaga mahal. Timbang kilo. Habis mak kita meradang. Kuih cetak nak jual ke mamang tembaga.
3: Bukan masih ada tu lah.
0: Masih ada ya?
3: Cetak bingka masih ada.
0: Ya ke? Yelah, nanti lah pengen kan nak nyoba rasa bingka yang dicetak pakai pakai cetakan tembaga.
3: Nanti lah bikin. Kita tak cetak ni mebel kecil lama bikin tak se lama.
0: Iya ke?
3: Itu dia tu tebal kan tak kayak seng sekarang ni. Dia kan dengan lain kan agaknya bersih tu agak lempung dulu kan tebal lama nunggu
0: nanti.
3: Nanti lah kita ada panjang umur, ada rezeki buat.
0: Amin. Buat
3: kita makan. Buat itu, buat kayak hari itu tak boleh halang-halang. Buat sepuluh cetak. Kau bayar buat tiga cetak tak, Chan?
0: Halang-halang.
3: Dah kiranya penyak tu satu-satu cetak, satu cetak, satu cetak.
0: Amin. Itulah. Bahasa itulah.

0: Apa? Jangan terancang. Lalu simpang tu lain dah tunggu. Tak ada ke tepi ke tengah tu. Tak ada ke tepi ke tengah.
1: Bukan, saya tu ngasih semangat ya.
0: Janganlah doakan yang buat kamu sihat. Jangan nak disuruh doakan nak dikasih laki. Inilah yang tak cantik.
1: Kalau ada orang mau apa salah? Rezeki.
0: Orang mau banyak.
1: Itu yang kata orang. Rezeki datang, itu tak boleh ditolak.
0: Itu bukan rezeki datang, itu nyiksa.
1: Mana buat nyiksa pula? Lailah.
0: Nyiksa malam kena peluk, siang dimasakkan, siang dicucikan baju, malam pun nak peluk.
1: Itulah ladang pahala. Mana gi nak cari pahala. Itu tinggal masuk tu 7 pintu surga tinggal pilih.
0: Nak mengumpul surga, belum tahu surga. Lalilah nikah benda-benda pula.
1: Okeylah, kalau gitu maknanya Syirah.
0: Mudah-mudahan sihat selalu semua.
1: Amin.
0: Pak Mok, dengar pengidang tak Pak Mok? Hari ni anak ni, Bang Awik nikah ni hari ni ni.
1: Alhamdulillah.
0: Aku tak mau pergi nak nyawa kat anak waktu itu betul Bang Awik nak tengok di sana. Tapi dia kami nak pergi ni mau besok ke?
1: Iya ke? Alhamdulillah.
0: Baranglah bawa kena kuih ke kado ni nak.
1: Mantap.
0: Apa dia berit tak tahulah. Sedekah dengan dia apa sian dia buat anak tu. Bang Awik. Mudah sihat selalu Bang Awik.
1: Amin.
0: Jadi suami nak jadi apa nama tu? Sakinah
1: Mawadah. Amin ya rabbal alamin.
0: Dah lah lebih bagus lagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Kam ya. Okey. Tawak maklong ana dengarnya nah. Apa ni dengar Bang Ibeng nyebut lempeng sagu. Kepengen pula Cece Bange katanya. Kincalah lot lempeng sagu. Langsung dibuat lah. Si ganteng. Kalau saya soal bikin kuih, apa je ahlinya kata Bu Aja Arpia. Terima kasih untuk Bu Aja Arpia ya. Baiklah Bu Abang, sebelum kita lanjut lagi, nampaknya kita rehat dulu untuk dengarkan lagu. Nah, yang nak masuk ikut berkomen nanti silakan. Nah, ini kaitannya dengan kuliner tradisional Limbo Abang. Dan hari ini kan juga jadi momentum festival kuih bulan bagi masyarakat Tionghoa. Ini mana Ko Ali kita ni. Mungkin lagi di rumahnya mungkin banyak kuih bulan. Nanti kita cuba tanya-tanya. Mudah-mudahan ada beliau masuk pagi ini. Iya Mbak Abang. Sabar lo yang nak telepon ya. Kita dengar lagu dulu. Habis ini bawa kita sambung lagi ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Apa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oke, Bu Abang, ketemuannya lagi untuk segmen pendapat awal. Silakan kembali di line telepon 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570943. Halo. Oke, terputus. Saya balik ke telepon WhatsApp. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Hai.
0: Ya.
1: Pendapat awak-awak-awak.
0: Ah, pendapat awak-awak. Awak-awak-awak-awak.
1: Cipin-cipin-cipin dapat ya.
0: Apa dia?
1: Mincit-mincit-mincit dapat ya.
0: Hasilah. Apa pendapatnya?
1: Macam mana dia tu?
0: Ya, tentang kue zaman dulu yang payah di
1: Kemarin nak kena yang dia ngasih lengdeng sagu tu buat dia limpik.
0: Apa tu?
1: Penanjang ngasih lengdeng sagu kemarin tu buat limpik tak?
0: Tak ada buat limpik, buat kue lain ya.
1: Oh gitu.
0: Buat kue kepal-kepal mah.
1: Gila. Kalau manjang sampai sekarang masih makan limpik sagu ya.
0: Iya ya.
1: Karena kita udah
0: biasa kalau manjang bikin tuh dicampur apa tuh manjang?
1: Kalau sagu yang basah tuh itu buat limpik anyak namanya.
0: Dia anyak
1: di tempat kanjang-kanjang yang jarang tuh. Terus di gaul-gaul kelapa ataupun kelapanya tuh dimasukkan dalam kuali, misalnya nak pakai kungfu pun boleh, kecilkan api ya. Nah, baru dikasih kelapa parut tuh kasih garam sedikit. Dikasih lalu pisang atasnya ditutup.
0: Ada biar apa tuh? Biar wangi ke? Kalau dikasih daun, ngapa dikasih daun pisang atasnya?
1: Kasih daun pisang atas ya.
0: Biar apa tuh?
1: Supaya keringat daun pisang tuh.
0: Jadi wangi gitu.
1: Cantik dia masak.
0: Oh, cantik masaknya.
1: Kalau nak digaulkan tuh boleh gak kelapanya tuh. Kalau buat limpeng pire itu sagu kering. Dididih naik dulu. Baru dicurah, kasih ke Pak Farut tuh. Kalau nak enak lagi kasih nasi, kasih lah garam.
0: Oh, gitu pula.
1: Tapi kita mau mirek-mirek lah.
0: Tapi ada lawannya enggak tuh makan itu? Lawannya apa kata saya?
1: Lawannya gantung lah nak makan dengan air kopi pun boleh.
0: Air kopi lah pas kau sagu
1: ni lah. Bacan pun boleh. Gantung selera kita lah nak makan.
0: Karena makanan orang dulu di tempat kita ni kan awal mulanya sagu kan.
1: Dulu ni dia bawa pokok sagu bang Beng.
0: Dia bawa pokok sagu.
1: Dia.
0: Itu diam ke main bondo-bondo.
1: Banyak kebun sagu orang tua.
0: Oh, banyak kebun sagu. Sangka betul-betul dia bawa pokok sagu. Kejut ke saya.
1: Itulah dia. Jadi ke kue-kue lain tuh kok seperti buahnya kan dari beras benar.
0: Tapi kalau orang dulu kan banyak jenis-jenis makanan yang memang dari sagu. Misalkanlah apa? Ini. Kan yang macam kole-kole itu apa namanya itu?
1: Kole-kole pun boleh.
0: Ada apa bahasa orang nyebut itu?
1: Kole-kole itu dibikin di kole-kole. Baru dijemput-jemput pakai sendok, baru dimasuk ke dalam santan. Itu kalau kita birak-birak rejan pun tak ubat gak tuh.
0: Sama ini, ada bisa orang tuh makannya dengan kuah ikan bindang apa?
1: Apa nih, Beng?
0: Sagu tuh.
1: Sagu.
0: Kalau orang dulu tu biasa dibuat apa aja gitu. Kalau dulu kan makanan utama kita tu kan sagu, bukan nasi.
1: Ya, pokoknya kita tergantung kita lah di model-model kan. Zaman mak saya lo.
0: Zaman-zaman seingat Mak Anjang tu dibuat apa ya tu?
1: Itulah kalau sagu tu dibuat sudah kuleh tu. Dijemput-jemput masuk santan. Itulah gula. Anak tu pun gendong pun duduk pun jarang gak jual beng-beng.
0: Ungol-ungol kata nak. Kata Mbok Kam kan, ungol-ungol kata dia.
1: Itu dah. Jadi kalau sagu lah lebih utama yang dulu. Sampai pun sekarang pun masih ada yang mau makan beng-beng.
0: Iya, banyak.
1: Itu bikin ubat gak rendeng.
0: Mi sagu ubat. Kan?
1: Ubat kita apa ya, remasik. Kalau kita sering makan sagu tu insya Allah kita dijauhkan dari penyakit rematik.
0: Amin ya Rabbal.
1: Itu. Nah, jadi itulah kalau orang menduduk tu jarang ada penyakit. Nah, kalau ubi tu, ubi kayu tu menjauhkan dari penyakit kanker. Itu ada gak fungsinya Bang Beng?
0: Nah itulah. Cuma kan kadang orang sekarang tu kan lebih suka makanan-makanan sekarang. Milih.
1: Makan jaluk dia dah tak mau lagi. Kalau kuih pisang kata yang kasih kir itu, dia kan ngaku dia kasih kir dengan anak mak lampir. Itu dia kuih pisang masih ada yang masa beli di Rasul Jaya tu.
0: Kuih pisang.
1: Sejenis kuih serong itu kuih pisang tu.
0: Kuih serong
1: itu. Itu masih ada orang yang tertutup gitu kan. Ke zaman dulu emang. Alhamdulillah masih ada bengdeng. Lama anjang masa kau nak balik tu di pelabuhan Rasul Jaya tu memang anjang beli. Memang kita masih orang zaman dulu ni masih suka makan kuih dulu.
0: Saya pun suka makan kuih dulu tu.
1: Nah, itulah kalau senik-senik tu anjang kurang. Kuih-kuih kemasan pun tu kurang anjang makan. Jadi suka kuih itu, kuih yang kuih pisang. Kuih pisang, kuih serong tu dari kuih pisang kan? Jenis satu jenis itu.
0: Pokoknya kuih tradisional lah.
1: Terus kuih putu.
0: Putu kan macam-macam nih. Putu apa nih manjang yang manjang ya, biasa?
1: Putu tu ada putu yang kemasan Beng, bukan putu ano.
0: Enggak, kalau putu yang bikin gitu. Itu putu apa bikin, yang biasa putu orang bikin?
1: Manjang pandai buat ah.
0: Putu piring.
1: Dari beras bisa, dari ubi bisa.
0: Dari sagu bisa nak?
1: Dari sagu, kuih roti sagunya mah pakai macam
0: panggang tu nak.
1: Itu manjang enggak itu kurang apa? Pemalas gitu. Soal dia tu nak dipanggang nak dia apa?
0: Iyalah.
1: Kalau putu piring, kalau putu ubi itu buatnya praktis. Itu nyaman buat tapi itulah sekarang nih Bang Ibeng, kue di apa kantin-kantin tuh banyak tinggal nak milih apa ya. Macam manjangnya dekat mas sekolah jadi banyak kue macam-macam dan lain. Kalau bulan puasa tuh ada kue cep kue apa tuh kan. Nah itu suka manjang tuh kalau untuk buka puasa tuh. Koko Ali ni makan kuih bulan, tak ada
0: hari-hari kita. Kuih bulan, hari ni festival kuih bulan Koko Ali kita. Koko Andi, Koko Budi.
1: Yang tak apa tak buat.
0: Bang Andika, Dijungka, atau siapa gitu. Banyak
1: itu mungkin pokoknya. Kuih zaman dulu sebeng-beng. Kalau sedari apa sejenis dari telur. Itu manjang yang disebut-sebut makan tu bisa manjang buat. Soal mak manjang pun dulu tu tukang buat kue, tukang masak, tukang dukun, mengurut. Cukup lah buat bengnya.
0: Cukup lengkap.
1: Jadi,
0: ya.
1: Kita tengok orang gitu. Jadi apa yang dibuatnya kita tu dah faham. Tinggal kita ya rajin tak rajin. Kalau dulu manjang anak-anak masih ngumpul, rajin buat kue. Tepat pisang, jemput-jemput, tepat ubi, atau goyang ubi. Kadang ni kita dah tinggal sendiri, suka makan di luar dah. Malas sendeng, nak buat apa-apa.
0: Ngapa pula?
1: Makan sendirian, tak nyaman makan
0: sendirian. Oh, carilah kawan.
1: Itulah, cari kawan tu dah dapat.
0: Iyalah, kalau gitu. Nanti lah kita siap.
1: Setelah malam hari mendung-mendung hari runtuh-runtuh belum nyampai hujan ini. Mudah-mudahan lah sampai rengbeng hujan ini.
0: Amin.
1: Setelah. Tapi asap kurang rengbeng. Alhamdulillah dah asap.
0: InsyaAllah.
1: Mulai
0: hilang lah dah asap ini.
1: Setelah. Di ketapang yang masih banyak kebakaran tu rengbeng. BMKG itu. Itulah. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa? Jaka Cingkir, Mak Lampir. Nah, insyaAllah lah kita panjang umur kita berjumpa lagi.
0: Amin.
1: Ada tukang manjang ni, ada yang tukang nyambung kaki ya, insyaAllah sampai lah.
0: Iyalah kalau gitu. Terima kasih juga ya Manjang.
1: Iya, sama ya Bang ya. Sehat selalu keluarga ya Bang.
0: Iya, makasih.
1: Dan dilimpah rezeki, dijauh dari segala penyakit, dijauh dari segala bencana alam gitu kan. Beri Allah apa diberi lah kesehatan semualah. Pendengar maupun penyiarnya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semua ya.
0: Nah, kaulah.
1: Kaulah. Makasih Bang Ben.
0: Sama-sama. Makasih untuk Manjang Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abang, jam 9 waktu Indonesia Barat kita lanjut ke segmen ngandel. Ini ngandel terus kita pagi ini nih. Sambil ngawankan Bu Abang, khususnya mungkin yang emak-emak yang lagi di rumah, kakak-kakaknya yang lagi masak, lagi nyang ikan, lagi apa ya. Sambil dengarkan siaran kita, mudah-mudahanlah hari ini segala niat baiknya, hasilnya pun baik ya. Kita dengarkan lagu dulu, habis itu kembali kita buka line telepon untuk segmen kita di Ngandel.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjut kita mau abang masih di segmen Ganda. Saat ini kita udah ada di menit ke-38 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan buat abang hari ini hari ke-15 bulan 8 kalender lunar atau kalender Tiongkok. Ini jadi momen festival kue bulan yang jatuh pada hari ini bagi masyarakat Tionghoa yang ada di Kalimantan Barat yang bersama perempat atau biasa kita kenal dengan istilah mooncake kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah kemudian atau kue bulan ya. Nah jadi abang momentum ini tentu kita ngajak pendengar untuk nengok lebih jauh bagaimana kita menjaga kuliner tradisional di tengah banyaknya maraknya makanan-makanan kekinian, makanan-makanan viral, makanan-makanan yang mungkin belum pernah kita tengok atau belum pernah kita rasa sebelumnya ya. Jadi Mbok Abang, apakah makanan tradisional kita masih menjadi pilihan Mbok Abang bersama keluarga yang tidak masih dipakai ataupun disantap untuk sarapan ataupun justru harus dikemas dengan cara baru mungkin biar makin bagus, biar makin mantap, terutama untuk pelaku UMKM biasanya. Nah itu memanfaatkan ide-ide kreatif dari kuliner-kuliner tradisional yang kemudian dikreasikan dengan packaging ataupun juga dengan rasa. Karena bisa ya, ini misalkan jemput-jemput, jemput-jemput rasa coklat atau jemput-jemput rasa strawberry. Banyak kreativitas yang mungkin bisa dibuat untuk mempertahankan khazanah kuliner tradisional. Oke. Ungol-ungol bang, dikasih santan, lempeng anyak, dikasih daun pisang, lempeng nasi, ditipik dalam kuali katanya. Oke, ini macam-macam jenis lempeng ya, enggak? Dari Buat Kam tadi nih. Oke, buat abang masih ada kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan kita untuk di segmen Ganda kita pagi hari ini. Dan masih kita buka untuk telepon. Silakan Mbak Abang ID 0561571571 ataupun bisa juga di telepon WhatsApp di 0811570043. Nah kemudian menurut Mbak Abang macam mana juga nih kuliner yang ada di tempat kita nih kan. Kalau dari beberapa penelpon kita ini informasinya banyak sekali jenis-jenis kuliner yang mungkin pernah Mbok Abang makan, Mbok Abang rasa, ataupun ada beberapa yang mungkin belum pernah Mbok Abang dengar seperti apa bentuknya, rupanya dan juga rasanya. Nah, ini penting untuk bisa ada regenerasi lah pokoknya. Jadi Mbok Abang khususnya yang banyak tahu cara membuat kue, cara bikin makanan tradisional dulu, jadi diwariskanlah resep-resepnya tu, ya enggak, ke anak cucu, ya, ke generasi-generasi sekarang supaya tetap lestari. Karena biasanya banyak jenis-jenis makanan, masakan, kuliner dan sebagainya yang udah banyak hilang, ya enggak. Kalau dulu mungkin biasa kita jumpa baik itu orang berjual ataupun kita makan sendiri di rumah karena orang tua kita pandai buat ya. Ada pendokumentasian resep lah pokoknya seperti yang udah dilakukan Kak Pipi Hinduan ya. Itu salah seorang penulis buku beberapa resep langka yang ada di Kota Pontianak. Ya salam juga kita selamat pagi untuk Kak Pipi. Nah ini salah satu penulis yang

0: mendedikasikan dirinya untuk mendokumentasikan resep-resep tradisional langka yang ada di Kalimantan Barat ya. Akhirnya Bu Abang kan bisa juga langsung bisa mungkin mau diwariskan langsung ke anak-anak cucunya ya. Paling enggak tuh ditulis lah ya apa resepnya. Bukan apa, kita ini kan tak tahu makan umur makan bertambah, campur lupa apa. Kalau kita pakai omongan nanti lalu lupa Pak, ada yang kurang ini kurang itu, ada baik ini kita catat ya, kita dokumentasikan. Apakah nanti kalau bisa dibukukan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hai ke abang, kita masih ada 10 menit lagi nih untuk di segmen nganda kita ya. Jadi ini mau abang balik lagi kita nih kaitannya dengan hari ini Mooncake Festival 2026 atau hari ke-15 bulan 8 di kalender lunar. Ini festival kue bulan di tahun 2026 ini ya Bu Abang, terutama masyarakat kayak di Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Tionghoa. Nah, ini akan menyajikan kue-kue, akan menyantap kue bulan ya nak Bu Abang. Nah jadi kaitannya pula lah dengan kue-kue tradisional. Kue bulan ini kan salah satu kue tradisional Tiongkok, yang mana masyarakat Tionghoa sampai dengan saat ini selalu menjadikan momen ini untuk mempererat persaudaraan dan juga tali silaturahmi ya, apakah lagi itu berkumpul menyantap kue bulan Bu Abang. Dan tadi makasih untuk beberapa penelpon kita yang udah masuk di pagi ini. Dan tentu kalau soal kue tadi ini kan banyak macam cerita rasa ya. Kemudian juga selain itu, kuliner ini bisa menjadikan kita itu lebih erat dalam kekeluargaan, lebih erat dalam persaudaraan, lebih erat dalam pertemanan ya enggak? Nah, karena kadang janjian sama kawan kan pergi makan kemana ya. Nah, jadi sambil makan, sambil duduk mengandar, sambil mempererat silaturahmi ya enggak? Nah, gitu juga kalau kita udah lama tak berjumpa kawan lama, janji ketemu di mana, apa makan apa kita siang nih gitu kan, berencana untuk makan bersama ya. Nah, itu salah satu jadi momen penting untuk kita saling mengeratkan silaturahmi kita, persaudaraan kita ya. Sederhana ya mungkin yang dimakan ya, cuma lemping sagu rasa coklat mungkin kan, atau jemput-jemput rasa stroberi kan, bisa jadi kan? Banyak macam lah, atau rasa maca kan, itu bisa tuh Bu Abang, jemput-jemput rasa maca ya.

0: Okay, jadi mau abang berkaitan dengan Mooncake Festival tadi ini memang jadi maknanya ya, yang katanya ini jadi media untuk saling mempererat silaturahmi ya, jadi ibarat tuh hari raya reuni keluarga lah pokoknya ya. Nah, di mana biasanya satu anggota keluarga tuh akan berkumpul untuk makan malam bersama di bawah terangnya bulan. Nah, cuma sayang nih bulannya tak tampak ya lah. Tutup kabut ya. Halo.
1: Halo Bang Dek.
0: Halo.
1: Dari Bang Wardi Kengas Kapuas.
0: Apa kabar abang kita?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ah. Bang Gimin juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimin udah nyarap belum pagi ini?
1: Udah, alhamdulillah udah nyarap
0: dah. Nyarap apa kita nih, Bang?
1: Nyarap nasi ya, Bang.
0: Oh, nyarap nasi. Bila kita nyusul Bang Awi ini? Boleh lah, nanti kita sambil bikin kue, bikin apa. Pandai bikin kue kan banyak dah nih kawan-kawan pendengar nih kan.
1: Oh, jadi kalau saya nak kawin ada
0: juga. Ada yang nyumbang kue kan?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Aku mau nyumbang dulu. Tak tahu ya Bang Ibing ya.
0: Itulah. Yeah. Ini apa gitu tadi pagi ini kata saya.
1: Nasi tadi itu ada kuah sup dengan bawang goreng.
0: Oh, ya, sedap.
1: Sedap. Kalau kue-kue bisa, kue-kue personal kayak ungol-ungol sih belum pernah saya makan ya Bang.
0: Oh, belum pernah makan ungol-ungol?
1: Belum.
0: Karena sia nih.
1: Kalau kue sagu apa belum pernah saya makan.
0: Oh, lempeng sagu Cece. Ririn okay. Lagi bikin lempeng sagu dia pagi ini katanya.
1: Kapan nih kuman Cece Ririn yuk Bang?
0: Nah Cece lah, Cece sampai dikirim kanya video dia bikin dah ya.
1: Cece.
0: Pandai dia buat kita nlan Leo.
1: Kami dengan Bang Ibing OTW aja ya, boleh tak Cece?
0: Boleh kata Cece.
1: Oh boleh.
0: Ya anggap ya lah boleh. Nah.
1: Anggap ya lah boleh. Apa gitu kok yang sering saya makan tuh kayak ini apa?
0: Apa tu?
1: Kue putri mandi,
0: mandi, pengat, kolak,
1: pengat, kolak apa, kolak,
0: kolak ano, kolak belian,
1: kolak belian belum pernah, bukan belian, ada ya bengi-bengi, saya kue doko-doko apa pun lah pula saya makan,
0: doko-doko, enak,
1: apa gitu ya, doko-doko pisang, ketongan tu, doko-doko ubi pun ada. Sama dah sih sebenarnya.
0: Tapi saya tu di antara semua tu saya suka satu ya. Mentah.
1: Ya dianterin ke orang ya.
0: Kalau dianterin ni nak.
1: Dianterin.
0: Nah, Bang Wadi kata Cece ni ya, boleh kalau ke sini apapun Cece bikinkan katanya.
1: Wah, benang lah Cece.
0: Jangan tadak ya. Kita minta buatkan dia no rendang daging unta. Awas tak ada ya. Dia kata apa pun dibikinkan kata dia.
1: Apa pun alamak. Ada ya di sini apa pun kata dia.
0: Iyalah.
1: Dia buat kita tadi tu bang ya buat juga. Buat semua kecuali lah bang ya.
0: Okey. Buat siapa lagi?
1: Bang Awi juga, semoga sama awak juga lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya semua tanpa terkecuali bang ya. Bang sama petugas. Sama kakak tu waktunya.
0: Makasih kembali. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi di Rengas Kapuas. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, kita cukupkan sampai sini untuk jumpa kita di segmen ganda hari ini. Saya pun tabik pamit undur diri ini. Makasih Belonggo lah pokoknya untuk semuanya yang udah masuk dalam telepon, yang kirimkan pesan di WhatsApp ataupun yang mendengarkan kita dimanapun Mbak Abang berada, baik itu di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming itu di rri.co.id, terus di aplikasi smartphone RRI Digital ya, di mana Bu Abang bisa download aplikasinya gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store. Nah, selama ada paket ya. Kalau tak ada paket nah numpang lo WiFi sebelah ya. Oke Bu Abang, Tapi salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dangdut adalah kita.
1: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
2: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
1: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Pro 4 RRI Pontianak.

0: Anmong nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya yeah, Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Ibu, kenapa manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu?
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Alhamdulillah siang hari ini Mbak Abang ya. Kota Pontianak nampak udah mataharinya dah ya enggak? Udah terang benderang dah. Yang masih berada di luar sana mungkin dah pada nak balik semua ya Bu Abang ya. Udah nak siap-siap daripada mandi dah bersih wangi semua ya enggak Bu Abang ya ngapa pula? Iyalah bagi kaum muslim di Kota Pontianak ni untuk menjalankan ibadah solat Jumat. Nah hari ini ya biasanya sih dah jam 11 nih dah aku siap dah teng nanti pergilah ke masjid duduk-duduk biasanya ngumpul ya. Ada gak yang nanti yang nak dekat-dekat solat Jumat tu baru nak datang ya, mungkin karena jauh rumah, mungkin gak karena ada pekerjaan yang mepet-mepet dadak-dadak ya kan, macet di jalan habis, jadi banyak faktor lah yang buat abang ya. Walaupun ya kata orang bilang kan gak tiap Jumat telat-telat buat win ini karena ada suatu dan lain hal ya, biasanya telat-telat tumang ya buat abang, maklum je lah ya. Apalagi kalau dah misalnya macet di jalan ya, atau ada kendala yang lain yang harus diselesaikan ya kan, mendadak darurat dan sebagainya ya, urgent lah. Yalah Mbak Abang, di siang hari ini di edisi Jumat 25 September 2026, saya Mbak Win coba temani Mbak Abang hari ini dengan di perempat era di Pontianak di FM 94.3 MHz, atau dimanapun siaran kita bisa disimak nih Mbak Abang, bisa di RRI Digital, bisa gak streaming kami di rri.co.id. tapi yang terpenting Mbak Abang, jangan lupa follow media sosial perempat era di Pontianak. Apa Mbak Abang? Instagram. Ada pula bisik-bisiknya Instagram Mbak Win, Facebook katanya, YouTube ya, TikTok perempat. Mantap. Ikut terus ya, follow terus. Jangan lupa notifikasinya kalau ada, buka langsung Bu Abang. Yalah di siang hari ini Bu Abang, saya akan hadirkan dulu informasi-informasi kita ya, nanti sebelum nanti kita mulai acara kita, pasca tadi ada Bang Ibing ya yang menemani Bu Abang dengan serangkaian acara dan juga info-info dan lagu-lagu tentunya. Iyalah, jam ini nih sekarang nih, nanti jam 12 nanti nih akan saya sampaikan informasi mengenai usaha di teras MKM Bu Abang. Habis tu kita lanjut lagi ya, kabar berita musik dan informasi. Ada musik dan informasi nanti jam 12 sampai jam 13. Jangan lewatkan nanti Bu Abang, ada SBN, Siaran Budaya Nusantara, jam 13 sampai jam 14. Habis tu lanjut lagi Bu Abang bergaya. Ini dia bergaya ya, keren pasti ni info-infonya pasal ya fashion-fashion lah dan pernak-perniknya tu. Dari jam 14 sampai jam 15. Habis itu barulah acara kita Pro Dangdut ya, nanti jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.

Ya baiklah Mbak Abang, tukang muslimin dan muslimat, hari ini Permasia kumandang azan zuhur Jumat 25 September 2026 pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan asarnya pukul 14.38 waktu Indonesia Barat.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Bang, kita bicara tentang usaha ya Bu Abang ya, yang punya usaha yang besar ya, tak mungkin besar langsung kan Bu Abang kan, pasti dimulai dari awal bagaimana upayanya, jatuh bangunnya, kemudian modalnya bagaimana, penanganannya seperti apa, udah jatuh berapa kali, bangkit lagi udah berapa kali, enggak Bu Abang ya, mempelajari pasar, mempelajari orang-orang yang bekerja atau mitra dengan kita ya, karakter-karakternya, dan ya tahulah Bu Abang ya, namanya kita mitra itu kan sama-sama menguntungkan kan. Nah tapi jangan sampai kita terkecoh dengan yang satu untung, yang satu malah buntung gitu, malah rugi gitu Mbak Abang. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, agar kita hindari bagi para pengusaha terutama yang muda. Mau dilihat-lihat dulu ya, banyak belajar mungkin sama yang lebih udah lama gitu Mbak Abang. Nah jadi enggak kita enggak bablas gitu Mbak Abang ya, dan bisa mengenal. Dan juga jangan mempercayakan keuangan kita kepada orang yang benar-benar tak kita percayai lah gitu. Dan juga ini Mbak Abang ya, kalau udah ngomong tentang usaha itu ada beberapa untuk menghindari lah bisnis dengan modal awal terlalu besar ya. Nah, terutama itu tadi Mbak Abang, kita kan baru nih modalnya besar, karena kita belum tahu nih peluangnya seperti apa. Nah kemudian kita kan perlu riset dulu nih, kok mau usaha apa, kemudian produk yang tidak memiliki keunikan jelas, kemudian juga tidak kita membuat proyeksi arus kas ya Mbak Abang ya. Jadi kita perlu mengabaikan kok merintis usaha tuh mengabaikan perencanaan keuangan dengan mencampur uang pribadi dan bisnis, biasanya kan gitu Mbak Abang. Nah kita usahakan tidak seperti itu ya, belajar lagi untuk memisahkan ya mana uang pribadi dan juga uang bisnis. Kemudian kita tidak membuat proyeksi arus kas, harusnya kita buat Mbak Abang. Kemudian gagal memperhitungkan biaya operasional bulanan. Nah biasanya kan kita kan ada biaya operasional bulanan kan Bu Abang kan. Nah jangan sampai gagal, kalau bisa kita step by step, pelan-pelan ya. Kemudian juga kita bisa memulai jangan memulai tanpa riset. Nah jadi kita tuh harus riset dulu Mbak Abang. Kita menjual produk kadang yang gak dibutuhkan orang. Kadang ngapain kita jual gitu kan, barang-barang yang tidak dibutuhkan orang. Tapi sebetulnya kita berjualan yang orang banyak sekali butuh ya. Kemudian juga kita harus menghindari ya, ini yang tadi, memulai tanpa riset pasar itu tidak mengenali target konsumen secara spesifik. Jadi kita harus kenal konsumen kita secara spesifik. Kemudian mengabaikan keberadaan kompetitor. Nah karena kompetitor ini kita harus lihat loh, oh kompetitor kita ini siapa gitu ya, gimana mereka tuh menjalankan usahanya. Bisa jadi mereka menjual barang-barang tuh dengan harga lebih murah, itu kan kompetitor kita kan. Kemudian menjual barang yang sama dengan kita, kemudian bagaimana dia produk dia ya, bentuk produk dia apa, ke kualitasnya lebih baik daripada kita gitu Mbak Abang. Harus kita lihat, karena orang kan pintar nih Mbak Abang, konsumen nih tuh di sana lebih murah tuh, kuat lagi bahannya kena api-api kan, sana tuh murah kuat, udah gitu biasanya pun ada promo gak tuh setiap ulang tahunnya biasa kan gitu. Nah ataupun di sana tuh pelayanannya bagus, ini dan sebagainya gitu. Dan kita satu lagi nih Mbak Abang ya, biasanya cepat mengambil risiko besar. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Biasanya yang baru-baru nih pengen mau maju, sewa tempat mahal pula ya enggak. Nah kemudian belum beli lagi barang-barangnya, belum lagi modal untuk bahan pangan-pangannya kan. Nah kemudian juga meminjam ya terlalu besar untuk hal yang non esensial atau hal-hal yang kurang dibutuhkan gitu Mbak Abang. Kemudian memproduksi barang dalam jumlah masif tanpa validasi. Nah, banyak-banyak gitu. Tadi tanpa riset pasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
2: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya. Umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental, berwarna kuning pucat atau kuning keemasan. Memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak campur.
3: Baik Pak Abang, terus khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih Mbak Abang ya. Di siang hari ini buat Mbak Abang yang sudah pulang ya, bagi kaum Adam sudah pulang dari sholat Jumat ya, akan bersantap siang bersama keluarga ataupun bersama rekan sejawat nih. Nah Mbak Abang, sebelum kita putarkan lagi lagu untuk menghibur Mbak Abang yang siang hari ini masih tetap setia bersama Perempat 94,3 MHz, kita informasi dulu nih ya Mbak Abang ya, dari rri.co.id. Nah ini kaitannya dengan pangan nih Mbak Abang. Apa tuh? Ikan ya. Jadi harga sejumlah jenis ikan di Pasar Flamboyan Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami perubahan mengikuti harga pasokan dari agen. Nah, jadi pedagang yang menyebut harga jual ikan menyesuaikan harga modal yang diterima setiap hari. Nah, jadi salah seorang pedagang yang berada di Pasar Flamboyan Mbak Abang ini bernama Hasan mengatakan kalau sejumlah ikan yang dijual hari ini tuh seperti ikan geronggong, ikan badar, kemudian bawal, tongkol, dan bandeng. Kemudian ada ikan geronggong itu dipasarkan Rp33.000 per kilogram. Kemudian badar itu Rp35.000 per kilogram. Kemudian bandeng Rp36.000. Kemudian tongkol Rp35.000. Serta bawal berkisar Rp60.000 sampai Rp65.000 per kilogram. Meskipun harganya udah kita sebut tadi yang Mbak Abang ya. Nah, kata pedagangnya bilang kualitas ikan yang dijual itu masih dalam kondisi baik. Namun ia menyebut penjualan ikan ini mengalami penurunan karena pembelian masyarakat berkurang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.
1: Ya baik Bu Abang, masih di Perompak FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita masih lanjut lagi ya Bu Abang ya, informasi kita kali ini tentang anak muda nih Bu Abang, yang menjaga atau melestarikan budaya lokal di era digital saat ini Bu Abang ya, dengan mengikuti Bujang Dara. Nah ini kan Bujang Dara kan nama panggilan anak Melayu Pontianak nih Bu Abang ya. Nah ini meskipun di tengah derasnya arus budaya asing ya Bu Abang, yang berkembang teknologi melewati teknologi digital, Bujang Dara Kota Pontianak 2026 mengajak generasi muda untuk tetap mengenal dan menjaga warisan budaya lokal. Jadi upaya ini dinilai bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial serta mengemas budaya melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan Gen Z. Nah, ada Bujang Dara tahun 2026 bernama Faras ya, mengatakan kalau derasnya budaya luar yang masuk melalui berbagai platform digital ini membuat sebagian anak muda semakin kurang mengenal budaya daerah sendiri. Jadi kondisi ini menjadi salah satu alasan Bujang Dara ini punya peran untuk memperkenalkan kembali budaya lokal kepada generasi muda. Nah, Abang, jadi media sosial ini bisa jadi salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih menarik dan tidak kaku. Jadi gaya hidup kekinian ini pun bisa dikombinasikan dengan unsur budaya sehingga lebih mudah diterima oleh generasi muda.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi sampaikan informasi budaya. Nah, ini kaitannya tuh Bu Abang dengan tundang ya Bu Abang ya. Nah, ini tundang nih harus dilestarikan ya oleh generasi-generasi kita yang baru nih, anak-anak kita ya. Nah, terutama yang SMP. Nah, ini kiprah pelajar SMP Negeri 1 nih Bu Abang, Jumkat ya, dalam merawat warisan budaya ini terus menorehkan decak kagum dan tampil memukau di hadapan Sultan Pontianak IX pada perhelatan peringatan Hari Literasi Internasional 2026 di Pasar Jungkat ya. Jadi grup seni syair tundang yang anggotanya ada 9 remaja Mbok Abang dan sukses membuktikan kalau tradisi Melayu itu tetap relevan di era modern kayak gini nih Mbok Abang. Dan prestasi mereka ini menyabet juara 1 lomba tundang pelajar sekota Pontianak dan sekitarnya yang digelar oleh Man 1 Pontianak pada 15 September lalu Mbak Abang. Nah, tentunya siswa-siswi ini nih tertarik ya Mbak Abang terhadap seni berbalas pantun terutama dengan diiringi gendang. Ini nyatanya enggak begitu jam Mbak Abang. Jadi mulanya itu mereka sama sekali belum mengenal apa itu kesenian tundang. Dan perkenalan perdana itu mereka justru berawal dari pembelajaran di sekolah melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang mengangkat tema kearifan lokal. Dari sanalah mereka mulai memahami bahwa tundang merupakan kesenian asli kebanggaan masyarakat Kabupaten Mempawah. Nah, tentunya juga minat yang udah mulai tumbuh di ruang kelas ini diasah Mbok Abang lebih tajam oleh guru pembina kesenian mereka. Nah, jadi di bawah bimbingan Bapak Abdul Rani SPD ini, siswa diajak terjun langsung untuk ikut ajang bergengsi Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Kalimantan Barat pada 2025 lalu. Jadi kemenangan luar biasa di ajang tersebut tentunya menjadi titik balik yang memantik kebanggaan serta semangat para siswa ini untuk terus mendalami tundang sebagai identitas budaya mereka.

Ya baiklah Mbak Abang, nanti jam 1, 13 waktu Indonesia Barat nanti nih Mbak Abang akan kami hadirkan suara Buddha, siaran Buddha Nusantara ya Mbak Abang ya, atau SBN. Dan untuk hari ini di Jumat 25 September 2026, temanya tahapan menjelang hari Pesta Tugrok, bersama narasumber Sutan Purnama yang merupakan anggota Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi ya. Nanti juga akan dipandu oleh host RRI Bandar Lampung, Ferry Nuryadi, dan juga dari RRI Jakarta ada Joe Aditya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: RCT jam 13.
1: Abang Bo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin dimari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi,
3: yo, sama Perry di sini
2: ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gro ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Sudah. Ini ada Kang Sutan Purnama. Beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Mas. Iya.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya, Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih, untuk obrolan kita di siang hari ini yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya di Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau gadis kita diambil, itu ada tahapannya secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau pemuka adat, itu namanya pancahaji namanya, di atas. Jadi ada beberapa, tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya, ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu, ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari, di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka, itu memang yang dicari. Tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik si calon suaminya ini dengan didasari mufakat, berunding. Nah, itu. Jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngan tak salah di dalam adat Lampung ini. Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
5: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
5: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
5: si laki-laki.
4: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
5: Harus ada perantaranya ya.
4: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngatur salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikanlah, ya disampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantuk salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris,
5: ya.
4: Sebagai simbol ini loh, ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu. Tolong supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf. Apabila ruwet, kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana, bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama, yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang Lampung ngantak salah.
5: Ngantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal.
5: Iya.
4: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
5: iya, iya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
5: biaya
4: besar,
5: ya
4: ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
5: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
5: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
5: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
5: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
5: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
5: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
5: ya,
4: menengah ke bawah ya.
5: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
5: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya. Secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
5: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
5: ada ya.
4: Tidak.
5: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul, ya betul.
5: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah ada lagi Ferry.
5: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
5: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
5: Bagian dari adat.
4: Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang.
5: Yeah.
4: Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
5: Nah. Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
5: sama Sebatin.
4: Ya.
5: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
5: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
5: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
5: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa. Dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Iya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
3: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
4: Sama, ya, sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung, Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Nah, Sai Bumi
3: itu.
4: Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: Pepadun ada Sebatik.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya.
2: Oh, beda.
4: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri.
3: Perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara ngantak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya,
4: iya. Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua.
4: Iya.
3: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Gitu.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan, ya. Tahapan-tahapannya
4: itu baru, beda. Itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngantak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: Bang Ferry. Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng. Dengan suara Cegu ya, ini Cegu ya di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan apa nih pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya Bang Sultan ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan.
5: Ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku bapak jo ya. Nah, tapi bapak Sina maaf ya, janda nih ya. Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Boleh silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama

0: lampunya sabar.
1: Mm-hmm.
0: Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon calon mempelai laki-laki dari
1: Laki-laki.
0: keluarga bujang ya.
1: Oh iya, ngedatangin ke perempuan.
0: Mendatang ke keluarga apa namanya pihak gadis
1: calon mempelai
0: ya,
1: perempuan
0: itu ya. Namanya Anjang Sana Sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam Anjau Sabah itu ya bawalah apa namanya oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si apa namanya si gadis yang sudah ada di rumah apa namanya laki-laki calon suami itu pakaian. Nah, biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya apa namanya tahapan kedua itu Anjau Sabai. Yeah. Biasanya Lampung dia namanya pasti diadakan Anjau Sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat apa namanya ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari apa namanya gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil
0: ya,
1: oh
0: diambil.
1: Itu kalau sudah Anjau Sabai itu si perempuan sudah boleh diambil
0: belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya.
0: Iya, oh, masih tempat laki-laki. Nah saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi langsung berunding ya, berunding mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu apa namanya biasanya disertai juga berunding misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
0: Hari-hanya juga. Nah saat itulah tak ini berundingnya apa namanya tentang rencana tak ini rencana hajatan
1: di Anjau Sabai itu.
0: Anjau Sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Iya.
0: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga apa namanya perempuan itu laki-laki itu memberikan apa nama tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah ada satu lagi Perry
1: ya,
0: yang saya itu lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Oh, uang
0: larian.
1: Iya.
0: Ya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak di apa namanya ditentukan banyak.
1: Iya.
0: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
0: Iya, setengah apa namanya? Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan
0: karena
1: sebenarnya.
0: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya, uang apa ya, ditaruhlah.
1: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
0: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis, gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Peri, kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya,
1: apa di bawah bantal,
0: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah di situ lupa saya itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi.

0: Raka Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
0: bed perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang. Oh ya, nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
0: ya alat-alat alat pindah rumah. Ya, ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Yeah.
0: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
2: Iya.
0: Ibu tadi.
2: Tahapan-tahapannya.
0: Ya.
2: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
0: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
0: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si
1: Edo.
0: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
0: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
0: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per.
1: Ya.
0: Jadi umpamanya saya
1: ya.
0: Mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
0: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru,
1: ya,
0: baru boleh diangkat apa namanya?
1: Adat.
0: Bapak adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
0: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi.
1: Ya.
0: Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
0: Iya, betul.
2: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
0: Iya, kenapa
2: sesama Lampung?
0: Iya, masih. Ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
2: Enggak lagi.
0: Nah,
2: ya.
0: Jadi
2: nah, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, kalau sesama Lampung.
0: Nah, ya.
2: Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
0: Sebetulnya bisa. Dia ya satu, dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya, apakah meninggal.
2: Iya.
0: Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjab Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya.
2: Iya.
0: Bahwa itu janda, apakah janda
2: cerai hidup cerai atau mati,
0: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
2: Iya.
0: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
2: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Iya. Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
2: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
2: Iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan. Kastanya sekarang gitu.
2: Okay.
0: Jadi jawabnya dia boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
2: Ya.
0: Kalau pesisir.
2: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
0: Sama.
2: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Yeah.
2: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Yeah.
2: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
1: Oke.
2: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku lain gitu ya.
2: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung. Dia belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu masih makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung.
2: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat.
0: Ya.
2: Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
2: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
2: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
2: Iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
2: Tetap
0: cariin angkat untuk adat.
2: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
0: Untuk gelar.
2: Iya,
0: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
2: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
2: Oh, panjang.
1: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan hari apa, di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa lah, yang penting berunding lah. Kalau dulu
2: sesuai kesepakatan
0: tempat laki-laki
2: nggak mau
0: gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga. Ini khusus khusus jadi tahapan ya, menjelang gerok ya, jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah itu dia dari tadi ya sudah apa dipaparkan juga ya Pak Berca RNA juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
2: Ya baik, silakan Bang Sultan.
0: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya, ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya, itu.
1: Itulah ke apa namanya keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah, terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini, semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI. Dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4 kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Bu Abang, gimana Bu Abang? Siang ini udah mulai adem-adem di luar sana ya enggak? Apapun cuaca yang kita rasakan, bersyukur Bu Abang. Nah kenapa? Karena itu yang diberikan, itulah yang kita terima ya kan. Mau macam mana lagi cuaca ni Bu Abang? Nak kita halau pakai apa? Tetap begitulah dia ya enggak, alam punya bekerja kan. Yalah baiklah Bu Abang, di siang hari ini ya, cara kita ya di Perempat Area Pontianak siang hari ini, kami terus menghadirkan lagu-lagu dan juga info-info ya untuk temani siangnya Bu Abang. Dan siang hari ini apa ke dibuat nih? Ada yang bisik-bisik dengan saya, lanjut makan cemilan Bok Win. Tadi lain, ini lain. Tadi makan siang. Yang ini cemilan ya. Iyalah nanti ada lagi jam 3.10 ya. 11, 12. Lambat abang yang agak kepengen kan. Mungkin enggak dengan gitu mata tak ngantuk kan. Tambah lagi kopi segelas ya. Duduk lagi sambil dengarkan Perempat ni lewat RRI digital kan, pakai HP tu. Ada gak lagi scroll-scroll kan. Siapa tahu gak Bu Abang lagi pengen nak nonton apa kan. Siang-siang gini ni daripada tak apa buat ya. Yalah buat yang lagi nyantai, karena hari Jumaat ni kan ada yang gak udah balik dari kerja dari pagi tadi, ada yang sip-sip siang, ada yang sip sore kan, ada yang tugasnya malam. Nah pokoknya jadualnya lah masing-masing ya, di tempat kerjanya masing-masing. Nah yalah Bu Abang, di bergaya kita siang ini, Bu Win nak nyampaikan ni ada beberapa hal ni Bu Abang ya, di bergaya ni tentang busana lah atau fashion ya, yang harus di biasanya ya pemerhati fashion ni Bu Abang jeli kan tengok. Jadi ada memang kita punya baju adat masing-masing tiap daerah. Nah jadi dari baju adatnya tu Bu Abang, untuk apa ya, dimodif ya. Ada modifikasi baju. Kadang-kadang kita tengok ya, kok kita tambah ini bagus enggak sih gitu kan. Kayak brokat tu kan, brokat tu kan biasanya adalah macam-macam modelnya enggak Bu Abang. Kemudian juga baju ini, baju Kartini tu kan, yang biasa kita pakai itu kan, biasa dimodifikasi bermacam-macam kan. Tapi itu baju nasional anu ya, baju ialah baju adat kita gak kan. Kemudian ada juga baju Melayu tu kan, baju adat Melayu tu teluk bala memanglah Bok Win ni ya, corak insang, kain corak insang tu kan, teluk belanga sampai teluk bala sampai tu lah. Iyalah ya nak, jadi ingat-ingat pula kok dari Jumaat tu biasa orang tolak balak ya kan. Bisa ada baca-baca dulu. Baru gak tadi ngomongkan tolak balak ya enggak? Masih gak nempel di lidah ni tolak balak. Teluk belangak ya, baju kurung tu yang perempuan biasa dimodifikasi, karena kan dia sederhana ya Bu Abang. Pakaian adat kita ni orang Melayu ni sederhana dan dibuat sedemikian rupa biar berasa nyaman gitu Mbak Abang. Dan lengannya pun baju kurung kita tuh lengannya lebar gak. Karena apa? Karena kan identik dengan Islam ya Mbak Abang. Biasanya kok untuk wudhu tuh kan biasanya kan nyaman gitu kan, narik untuk wudhu, jadi gak sempit ya. Jadi bajunya memang didesain sedemikian rupa sederhana ya, hanya ibaratnya lurus ya, modelnya sederhana lah baju kurung tuh kan, nama gak baju kurung, kurung langsung langsung gitu bajunya ya Mbak Abang ya. Jadi ndak payah lagi dah kita mau model-model yang lain kan. Kalau nak model pun boleh modifikasi, kalau yang sederhana pun yang ke apa bud apa namanya asalnya baju yang tradisionalnya memang aslinya ya, silakan juga ya. Nah jadi memang ada, walaupun kita memodifikasi tapi ada yang harus kita perhatikan Bu Abang, dan menghilangkan tanpa menghilangkan nilai budaya itu sendiri. Nah jadi ada pula boleh entah ditambah apa ke, entah ditambah manik-manik ya, ditambah render dan sebagainya nih Bu Abang. Jadi memang kita tahu kalau baju adat itu kan salah satu warisan budaya kita ya, yang punya nilai simbolis lah gitu. Dan juga ada filosofinya tuh Mbak Abang. Bajunya itu kan setiap daerah punya filosofinya masing-masing. Jadi kita untuk menghormati budaya kita maupun budaya orang lain ya, meskipun di zaman sekarang ini ada yang memodifikasi anak-anak muda kan.
Nah, tapi juga tidak bisa menghilangkan nilai itu sendiri, Mbak Abang. Okay.

Ya baik, Bu Abang, kita masih di Bergaya. Tadi itu Bu Abang mengenai modifikasi baju adat. Nah, sebelum kita memodifikasi baju adat, yang Bu Abang ya, kita pahami dulu karakter dan pakem budaya atau busana aslinya nih Bu Abang. Karena setiap pakaian adat tuh punya sejarahnya sendiri. Kemudian juga ada aturan-aturan yang udah lama melekat nih selama bertahun-tahun. Nah, jadi sebelum melakukan modifikasi, penting untuk memahami esensi dari baju adat tersebut. Nah, gimana juga nih Mbak Abang, menurut pemilik Sanggar Nusantara.com nih Mbak Abang, Bahtiar Jamaluddin, yang merupakan desainer yang ingin modifikasi baju adat itu harus tetap berpegang pada kaidah yang udah ada, biar tidak menyalahi pakem aslinya. Nah itu ya, kemudian juga kalau mau modifikasi tidak menghilangkan nilai simbolik dan juga filosofi. Jadi setiap busana adat itu tidak cuma punya keindahan cara visual ya Mbak Bang, tapi juga menyimpan makna simbolis yang mendalam. Kayak warna, motif, serta model pakaian itu sering melambangkan status sosial, kemudian adat istiadat, sampailah nilai spiritual masyarakat setempat. Nah itu dia Mbak Abang ya. Jadi menurut dosen desain mode dari Universitas 11 Maret Solo, Dr. Anda TV Bina Avanti MSN ini menjelaskan, katanya dalam melakukan modifikasi nilai-nilai tersebut itu tidak boleh diabaikan, karena busana ini tetap punya identitas budaya yang kuat. Kemudian menjaga etika dan juga kesopanan Bu Abang. Nah, jadi modifikasi busana adat tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menghilangkan esensi kesopanan yang terkandung dalam pakaian tersebut. Nah, jadi tentunya kita mengetahui Bu Abang tentang adat sebelum melakukan perubahan pada desain busana adat tersebut ya. Kemudian juga menyesuaikan dengan jenis dan fungsi busana itu sendiri. Jadi setiap busana adat ini punya fungsi dan penggunaannya masing-masing. Jadi ada pakaian adat yang harus itu khusus digunakan dalam upacara adat, kemudian pernikahan atau acara resmi lainnya. Jadi makanya kalau mau modifikasi busana adat itu memang perlu dipastikan kalau desain yang udah tetap itu sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi terutama aspek motif, warna, serta model ini harus diperhitungkan secara matang biar tidak melenceng dari makna aslinya. Kemudian jadi bisa modifikasi sebagai nilai tambah yang cantik gitu Mbak Abang. Jadi tambah manis gitu ya. Jadi memang modifikasi busana adat yang dilakukan ini harusnya secara tepat Mbak Abang. Jadi tidak cuma membuat itu lebih relevan dengan perkembangan zaman, tapi juga menambah nilai estetika dan juga daya tariknya. Nah, jadi modifikasi yang bijak itu adalah kalau dia bisa menjadikan bentuk pelestarian budaya yang menarik perhatian generasi muda, biar tetap bangga menggunakan pakaian adat.

Ya, baik Bu Abang, sus kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi pukul 38 menit maksud kami, 38 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dangdut dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Oke, Bang, kita udah masuki waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570943. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ke di mana? Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Adi Tandrai.
0: Oke, gimana gak mendung-mendung gak sana tuh?
1: Ya begitulah, Mbak. Hujan ada tapi gak bisa ditada airnya.
0: Oh, iyalah ya, masih gak butek-butek air ya ndak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau mau cuci-cuci boleh lah.
0: Oh iya mang, cuci-cuci ya ndak? Sayang gak tak ditada, tak ditampung untuk nyuci ya ndak?
1: Iya.
0: Ayolah, Abang Adi mau lagu apa nih? Dangdut kita nih hari ini nih.
1: Ada lagu itu nambah.
0: Apa tuh?
1: Sandiwara.
0: Sandiwara radio.
1: Irfan. Irfan Mansur tuh.
0: Sandiwara Irfan ya. Mansur. Ya Irfan Mansur, bukan Sandiwara kali. Irfan Mansur.
1: Ya.
0: Oke, kirim buat siapa lagu nih?
1: Kirim sih pertama ya buat Mbak Alas keluarga, semoga sehat selalu, lancar dalam tugas.
0: Amin.
1: Salam-salamnya untuk Bapak Nurul, Mama Nurul. Buat Bang Hendra di Membawa, Mbak Suara, Bang Imran Ahmad, buat Mak Kang, Bang Batiar, Ismail, Bang Wardi. Ya pokoknya semualah sampai situ.
0: Baiklah.
1: Nah, demikian dan Mbak ya.
0: Iya.
1: Soalnya lagi di jalan nih.
0: Oh, oke, okay. Hati-hati di jalan ya. Oke, okay. Makasih Bang Adi. Oke, okay, makasih. Lagi di jalan katanya OTW. Masya Allah. Nah, sila lah abang yang nak bergabung di Pro Dangdut. Udah saya buka ada telepon nih dah. Sila. Yang telepon biasa pun boleh, WhatsApp pun boleh. Masih banyak waktu kita nih, baru buka saya nih.

0: Okay, hello bro, dangdut.
1: Dangdut ada kita dari Putaran Tahu Tangerang.
0: Mantap. Ayangnya apa barusan telepon.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah. Ayang. Apa, Bang? Bang Putaran Tahu, ayangnya barusan telepon enggak nih di WA nih?
1: Angkatlah.
0: Itulah mau ngobrol sama-sama gak nih?
1: Bolehlah.
0: Inilah waktu yang ketunggu-tunggu. Halo bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kase. Itulah. Oh, non jauh di sana.
1: Apa kabar mama?
0: Es. Asik.
2: Alhamdulillah baik. Wapa.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Semoga sehat selalu mama ya.
2: Amin. Doanya sama juga buat papa.
0: Allahu Akbar, masyaallah. Saya rasa yang dengki ni rasa ni.
1: Dengki Mbak Win. Tak boleh Mbak Win ada masalah.
0: Itulah enggak maksudnya saya rasa dengki rasa. Cubalah awak gua matu ngomong gitu, Pak.
1: Iya ge. Ya ni.
0: Itulah sedih rasa tengok orang ni. Bahagia benar.
2: Bahagia lagi perlu Mbak Win.
0: Ya.
2: Bahagia tu perlu.
0: Itulah betul. Harus benar. Pagi jauh di mata dekat di hati kan.
2: Dah jauh di mata dekat di hati.
1: Apa tu? Ya? Jati saya kan selalu ada di dia, Mak Win.
0: Oh iya ke?
1: Jadi saya lupakan. Mungkin saya buang.
0: Iya. Asik. Jadikan.
1: Dan lagi ini Mak Win.
0: Apa tu?
1: Karang cinta aja.
0: Karang cinta. Aduh, mantap. Lagu yang mesra-mesra sikit lah.
1: Itu kan lagi sisi ya, kau mata sendiri ya. Kalau kau ngomong kan.
0: Mirnawati ke?
1: Mirnawati dong.
0: Oh, iya. Bu Ana, Bu Ana mau lagu apa gak nih?
2: Lagu apa lah ya? Kebetulan hari ni gelap. Minta lagu hujan dia lah dari Susan.
0: Oh, hujan.
1: Mudah-mudahan hujan Mbak Win di sana, Mbak Win.
0: Oh, itulah. Mudah-mudahan.
2: Semalam,
0: Mbak
2: Win.
0: Oh, iya benar.
2: Malam tak bagus, saya ingin masih hitam.
0: Oh, betul. Kalau di Tangerang hujan tak?
1: Kan kemarin hujan, Mbak Win.
0: Ya ke?
1: Tempat kemarin.
0: Oh, berarti kurang lebih kita kat sini, ya tak? Ada kat hujan.
1: Kalau saya salam saya wakilkan Bu Ana ya untuk kopi jaya.
0: Oh ya, baiklah.
1: Fotokan untuk kopi mama aja ya.
0: Asik. Gaskan.
1: Mama terima kasih mama ya. Hati-hati mama ya.
2: Sama-sama.
0: Masya Allah asik.
1: Terima kasih Mbak Win.
0: Iya sama-sama.
1: Mbak Win.
0: Yuk. Mantap
2: anak Bok Win.
0: Sila gaskan.
2: Salam pertama buat Bok Win. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Anri Opan di Papa di
0: Mbak
2: Emma tayang-tayang Ngambang Yunan.
0: Asik.
2: Tina dan Bang Sukur Maka. Bang Batiar. Itu tak jauh dua tu Bok Win.
0: Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Baru tahu saya itu. Ketinggalan berita. Aduh.
2: Buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mama Siti Animen, Mbak Tini Anista, Elmi, Aura, Yunita Dilanda, Cek Nor, Ismail Jungkat, Bang Ami Senjaya sama Ayang, Bardi, Bang Awi, selamat menempuh hidup baru.
0: Alhamdulillah, amin. Masya Allah.
2: Menempuh hidup baru di hari ini.
0: Syukur alhamdulillah. Senangnya.
2: Semoga menjadi keluarga samawa.
0: Amin.
2: Buat Julaihan, Nur Halimah, Nimah Rani, Bang Yahya, Lina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Adi Arfia, Nita Pabuluase, Mbak Kakung, Atika Duskalanting Kak Manis Manila, buat semua-semualah.
0: Kayaknya Bu Ana, kayaknya ya. Tahun-tahun ini nih tahun-tahun membahagiakan lah ya. Banyak yang jadi.
2: Iya, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Itu dak ya Mbok Win ya.
0: Iya, saya.
2: Mbok Win makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Baik, Babang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa yang sudah bergabung berikutnya? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Yani, sana hujan enggak?
1: Baru turun nih, Mbok Win, tapi gerimis lah.
0: Sinyal banget. Asli. Nah,
1: Bu Ana minta hujan-hujan belah ada tadi.
0: Itulah.
1: Halo, iri gak dengan dia nih?
0: Iya ke? Sama lah.
1: Mama papa. Ini minta ada orang yang nak dipanggil mama papa nih.
0: Sian nih kita. Kayak indah ya saya.
1: Bu Ana. Iri rasa Bu Ana, hari hujan lagi.
0: Ah, kau lah. Tenang Bu Elni, ada guling mesti.
1: Guling tak nyaman Bu Fit. Ya? Bu Win. Saya ikut Bu Ana ya.
0: Iya ke? Ah. Mudah-mudahan lah dapat nanti nih. Kami doakan lah.
1: Oh Bu Ana, gurau ya Bu Ana. Jangan tersinggung pula Bu Ana ya. Jangan reokannya apa.
0: Tidak pandai tersinggung ya. Aman.
1: Kalau iri apa?
0: Pokoknya aman.
1: Iri Elni Bu Ana ya.
0: Sama lah. Sama lah dengki rasa ya ndak. Cocok benar berdua tu ha.
1: Itulah mama papa gitu Mbak Win.
0: Itulah. Kita ya manggil abang ya kan?
1: Kita manggil abang, manggil adik, dia adik. Mama papa Mbak Win.
0: Ya, itulah tanda sayang ya ndak.
1: Amin tak lagu Lesti ya Mbak Win ya.
0: Boleh, boleh.
1: Egois
0: tu Mbak Win. Yang Lesti ya. Ya, cari lah. Kirim buat siapa nih?
1: Salam-salam buat Bu Ana Tangrai, Bang Andre Opannya lah. Bang Japar Kak Nila, Bang Cika Kartini, Bang Rosi Kak Norjana. Bang Super Kak Tina, Kak Emas Elpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet Pak Iqbalnya. Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Jureha. Buat Mbak Adista, Mbak Ora Pak Muknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti Imel, Kak Amo Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Dikobar, selamat menempuh hidup baru Bang Awi.
0: Amin.
1: Bang Badul, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tangkul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangger, apa? Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Pak Daim Fadila, Kak Nur Halimah, Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin, Buat Mak Unggal, Kak Lasi yang dirasau, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbah Kakung, Wak Sangka, Buat Kak Siti Parma, Kak Ina Pungka, Bu Haja Arbia, Mbak Junita, Buat Bang Hendra di Mempawa. Nah, buat Pak Adi tadi tu ya di Tangrai ya Mbok Win?
0: Betul.
1: Salam kenal ya Pak Adi.
0: Pak Adi itu Pak Adi. Apalah kata Bu Ana bilang? Kata Bu Ana tak ada pula tersinggung katanya. Tak ada pula tersinggung Elni.
1: Iri Elni ni Bu Ana.
0: Kasih Bu Ana, kasih. Kasih tuah kan kasih.
1: Adalah buat Mbok Win, sehat selalu keluarga ya Mbok
0: Amin, sama-sama
1: kan. Murah rezekinya Mbok Win, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sampai tempat tujuan. Semoga apa yang diinginkan tercapai ya.
0: Iya,
1: semoga
0: makasih.
1: Dipanggil mama papa ya Mbok Win. Ya, makasih. Assalamualaikum Mbok Win. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Ya itu kan panggilan sayang ya. Biasa ada orang tuh panggil Neng, Abang, Nong gitu ya. Biasa ada kayak gitu. Panggilan sayang sebenarnya.

0: Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum Mbak lagi. Iya. Ngambung. Oh, rumah. Iya. Aduh, asik eh didoakan sama Mbak Masih lah Pak Mo.
2: Minta lagu buta lompok Pak Win.
0: Apa tuh lagu?
1: Judullah. Judulnya Buta dari Roma Irama. Ada enggak Bowin?
0: Ada enggak nih ya? Roma Irama Buta.
1: Buta.
0: Ada lagunya.
1: Ada.
2: Yang di tangan teman abadi. Buku derita nasib orang buta.
0: Oh, itu lagunya. Oh ya.
2: Terima kasih Pak William.
0: Sama-sama Pak Mo. Mak Urah. Iya, mak kasih doanya.
1: Yalah siapa-siapa doa ayah saya.
0: Boleh.
1: Pak Elni. Semangat Pak Elni.
0: Semangat. Kak Urah sih.
1: Tuhan, Ibu Ana, Mak Nau Bakau, Ibu Maya ini. Makam.
2: Makam.
1: Bunda Abia. Makam sama Bunda Abianya. Terus buat Manja Siti email. Terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Suko. Siapa lagi ya? Itu Mbak Tini, Bang Niko. Terus Koko Wali, Koko Wandi. Buat Wardi sama ibu bapaknya, Bang Jaya Wadio. Buat Bang Awi, selamat ya Bang Awi. Semoga bahagia Bang Awi dengan bidadari. Nanti kamu nyebu sana ya.
0: Ya, tunggu ya. Nyebu nih ya.
1: Ke tempatnya. Hari Minggu nanti ketemu kita.
0: Ketemu. Iyalah.
1: Ketemu dengan bidadarinya. Terus buat baca pagi ya. Bang Hendra. Terus buat Abang Kapal. Buat Juleha, Pak Om dan anaknya, Kak Al sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Cece, buat Mama Eti, terus buat Wak Wali Wajena, buat Bang Jack sama Mbak Kartininya, terus buat Pak Lado, buat siapa lagi ya? Baca Nita, baca Yunita. Apa ya? Apa dah?
2: Kata Udi udah banyak-banyak ngetak bal aku kata
1: dia. Ya,
0: apa?
2: Aku tak ada obat dari ketemu Udi ni. Tak bal aku ni.
1: Ayah tak ada tu. Nah, terus buat itu Kak Maimunah lah keluarga mudah-mudahan sehat. Kak Laila dengan itu, dengan Bang Mol. Dengan Bang Cik, dengan itu, Kak Pit. Juga buat Nas sama, udah sekeluarga mudah-mudahan sehat. Yang tak disapa mohon maaf lah, karena orang rumah dah ngekat dah. Kos buat Mbak Win, salam sayang selalu, mudah-mudahan sehat selalu. Hati-hati baliknya, apa yang ingin kita capai sekeluarga. Dengan Bang Farel, dengan siapa ya?
2: Bang Farel dia.
1: Kalau lah takut nyebut nama kita ni agak-agak no. Paling nyebut nama orang. Makasih banyak, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kedengaran dari handphone.
0: Okay, dengan siapa di mana nih? Halo? Aputus lagi cintaku. Bobi nyanyi ke apa? Nyanyi bahaya ya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
4: Hendra Gunawan.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mubin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sana nih, Bang?
4: Tidak ada, Pak. Ini terang sini, Mubin.

0: Ada.
1: Tangan-tangan hitam ada nak ya? Cuci tangan. Sebentar loh. Tangan-tangan hitam. Kalau enggak ada cari yang lain boleh ya?
0: Lagu yang lah yang semalam ya lah yang sama Bang Ibing tuh.
1: Apa tuh?
0: Manusia tidak sama.
1: Oh, manusia
0: tiada sama.
1: Oke, mudah-mudahan ada nih.
0: Ada ya?
1: Ida Royani ya.
0: Oke.
1: Salam
0: lo ya.
1: Iya, sila.
0: Salam baliklah buat Kak Aura tadinya sama Eli Chan-nya. Buat Wardi di Sungai Lengas, Julaiha di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, terus Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Buat Mak Kam, buat Cik Nor, buat Bang Yahya, buat Bang Awi, buat Manjang Siti di Olalak Kubu. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana, Kak Tina, Bang Syukur, buat Kuku Ali, Mbah Kakung. Ya, untuk semua-semua lah Mbak Win ya.
1: Baiklah.
0: Buat Mbak Win, salam sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Cha.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Cek Ceri alias Cek Nun. Ceria sepanjang hari.
0: Ceria, apa ke dimakan sampai ceria?
1: Buat ceri.
0: Oh, buat ceri. Tak bagi-bagi ya?
1: Harus bagi dong.
0: Nyaman eh.
1: Pusat WFP macam pula jaring ya nak.
0: Ayuh.
1: Okay, tak dapat bergabung ya. Kita tak ada rezeki masih.
0: Rezeki tak ke mana?
1: Rezeki tak lari ke mana?
0: Apa?
1: Dan jodoh pun tak lari ke mana kan?
0: Ah, betul.
1: Itulah dia lagu ada tu. Kemarin putang, jodoh tak.
0: Jodoh
1: tak lari ke mana?
0: Jodoh.
1: Melayu lah model lah.
0: Jodoh
1: tak lari ke mana?
0: Mak Melayu ke? Kalau Melayu tak bisa ni.
1: Kita saling bercing. Bukan dangdut.
0: Dangdut. Oh.
1: Saya diminta di Pro Dangdut.
0: Jodoh.
1: Duit, lagu berduit je. Jodoh tak lari ke mana?
0: Tak lari ke mana? Takkan ke mana kali ya?
1: Yelah boleh lah pokok. Pokok takkan ke mana lah. Kalau tak ada, tak ada. Biar kat ke mana kau pergi. Tak dapat. Tahulah.
0: Ketawa lah.
1: Salam lah ya. Salam lah.
0: Ya.
1: Dapat kan?
0: Cuba lo cari lo ni. Kalau bukan jodoh moga. Bukan jodoh. Kalau bukan jodoh jaga jodoh.
1: Bukan jodoh.
0: Kalau ada gak nih jodoh nih trio macan jaga orang punya jodoh.
1: Benar, itu trio macan.
0: Oh bukan jodoh ya.
1: Bukan jodoh.
0: Iyalah.
1: Pindah sikit lagu cepat.
0: Kalau ini ada gak nih Angga dan jika memang jodohku ada gak? Jadi yang mana?
1: Boleh gak tuh? Boleh gak?
0: Jika memang Lida. Zahra Lida, Duet-duet.
1: Itulah tu. Ayo, betul.
0: Iyalah.
1: Buat Bok Win. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki. Terus apa nama gini? Banyakkan cuannya bagi-bagi. Buat kak saya Kak Anigang Korma. Dilanjut Hendra. Lanjut mantap lagu Hendra di sedih. Dua ayat mata dengar. Lanjut. Pamuk dan makmuk. Lanjut lagi Wardi sama Mama Wana. Belum bergabung ke Wardi ni?
0: Belum.
1: Buat Awi selamat sama Tumi. Lagi begitulah kira nama. Buat Awi semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Hari Jumaat lagi ni sekarang nak. Pandai ya Awi milih hari.
0: Itulah.
1: Bila kita nak pergi anunya lawat mana Bumbal Awi ni Mbak Win?
0: Itulah tunggu undangan lo ni.
1: Itulah nunggu Awi undang kita ya.
0: Benar Mak No datang Mak No.
1: Buat banyak pak kan ni lah. Buat siapa pergi ni? Buat Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi yang lain tu. Dah lah tak ada pasal sebut lah satu persatu yang ada fotokopi saya di perempat tu. Dan sesi siapa yang udah nyapa, mak kasih banyak, belunggu-lunggu.
0: Ya. Yeah.
1: Yang belum sesapa hari ini, tunggu berikutnya. Apa nama session berikutnya? Itulah dia sapaan yang biasa Cik Noh sapa, fotokopi Cik Noh di perempat tu, itulah dia. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus sama siapa?
1: Terima kasih banyak, Mami.
0: Ya, saya.
1: Kasih cabai ya.
0: Kasih cabai. Limau, kecap, lengkap.
1: Kecap lengkap. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang bergabung silakan. Putus pulang. Apa ke diputuskan? Memanglah bukan nasib. Bukan nasib, bukan rezeki. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu yang nak masuk tu Cece tadi itu.
2: Aku di bisik-bisik ini.
0: Tadi yang masuk tadi itu Mama Ririn. Putus.
2: Iya,
0: udah nak diangkat putus.
2: Kami senggol mang Mbok Win.
0: Padahal besar siapa?
2: Nah, itulah sama ke apa bedak sebesar kami ke? Tapi kami senggol, iyalah, namun gak besar kan kami, kan senggol sikit dia nyembur.
0: Itulah, sian Mak Ririn.
2: Tenang, tenang.
0: Dia gitu tersandal pula tu, dia dipukul sukun.
2: sandala dia di pokok sukun sia ni. Yang sabar ya Ci, tenang, tenang.
0: Allah kan jatuh di ketawa.
2: Lagunya Mbok Win. Isyarat Cinta.
0: Isyarat Cinta. Siapa Bani?
2: Halo Mbok Win.
0: Ya, Isyarat Cinta Riza Uma Mami kan?
2: Ah iya.
0: Sama Abang Roma. Sebenarnya ada duetnya Abang Roma tadi udah ada.
2: Boleh enggak tuh?
0: Sebenarnya udah ada Dani. Isyarat Cinta. Nah, bisa kok ada cari yang lain. Kok bisa cari yang lain? Kok ada yang lain? Ada enggak?
2: Yang lain. Pengen yang itu pula tuh.
0: Waduh.
2: Boleh enggak tuh?
0: Boleh cari yang lain kalau gak bisa. Karena Abang Roma tadi udah diputar kan suara kan penyanyi.
2: Oh iya lah, tunggu lo, iya lagu apa ya.
0: Ketupat Lemak Mbok Win yang gabung kata itu Bu Ana.
2: Oh ini Bu Ana tayang-tayang nih.
0: Tahu dia.
2: Tahu lah. Lagunya
0: apa tuh?
2: Dinding Kaca ya lah. Dinding dari Jagat Aryani.
0: Kayaknya ada nih. Dinding kaca pula ya, bisa berkaca. Ada.
2: Ada kan?
0: Kirim buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tanrai 2.
0: Udah senang
2: dah. Hujan ya gerimis enggak di Selpa nih, dia kirimkan dari Bu Ana nih.
0: Iyalah, gara-gara tadi minta lagu hujan.
2: Itulah. Dikirimkannya enggak nih ke Selpa? Itulah. Gerimis manda hati.
0: Bolehlah nak. Nanti kalau musim kemarau boleh nanti kirim Bu Ana nih. Kuat ilmu Bu Ana nih.
2: Iya. Sampai kena enggak di sini?
0: Iya, sini lebat.
2: Oh iya, Kak, ini hanya ini baru kesan sih mulai ini gerimis melanda hati.
0: Tapi ini udah reda.
2: Oh, alhamdulillah. Tapi dikasih air itu lebih alhamdulillah kan?
0: Iya, betul.
2: Soal yang ditunggu-tunggu. Udah selama ini kan. Lanjut mauinnya buat Bang Andre Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Cece, Oce.
0: Jane.
2: Tunggu ya pokok sukun tuh, Ce. Kalau ada buah boleh enggak? Kami mau buahnya ya.
0: Kalau tak ada akar-akar pun boleh lah di anak kan enggak daun-daun apa disayuk tumis.
2: Itulah. Kasian pula Mbok Win, kasian pula dia.
0: Kenapa?
2: Tak ada tempat dia berdoa di situ.
0: Iya, itulah. Nanti kita tembang ya pokok. Nanti kita tembang pokok.
2: Tak ada yang mau ditunggu.
0: Itulah.
2: Buat Abang Syukur ada Tina, buat Makam, Bang Rosi Kak Nurjana, buat Bang Imran Ahmad, buat Ali Dikumpai, Bang Sofian, buat Emil Manyang Siti, buat Elmi Chan, Aura Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Padilla, Cik Nur Dibakau, Julaiha di Panca Bakti, Kakak Dayahya, Bang Japer, Kak Nila, Bang Niko, Mbak Tini, buat Bang Bahtiar, Bang Kapal, buat Nita di Pablo AC, Mbak Lasiem, buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober, buat si Radia di Purnama, buat siapa lagi nih, Bang Jeki, andai kan nambah nama orang, sama Kak Kartini. Buat Buta Tunggul, Putra Tanhul, kan?
0: Tengoklah tua ganti nama orang.
2: Ada, ya. Abut semua lah ibu Winnya.
0: Iya,
2: dibungkus kata Cik Nur.
0: Bungkus asasnya apa nih? Spesial Bang Awi.
2: Bang Awi yang lagi menempuh hidup baru. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
0: Amin.
2: Doa terbaik lah buat Bang Awi ya.
0: Itulah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, akhirnya menemukan tambatan hati.
0: Guys, sejuk rasa ya. Aku dengar
2: kayak gini. Sejuk rasanya, pantas gak hari ini mulai hujan.
0: Mana nih musim hujan nih.
2: Selamat lah buat Bang Awi ya. Selamat pengantin baru.
0: Asik. Asik.
2: Selamat berbahagia.
0: Asik. Nah, tuh dapat lagu.
2: Udah lah, Mbak Win, buat semua Mbak Winnya.
0: Iyalah.
2: Mbak Win, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula kata Bu Elni bertapuk di balik anak ni pokok sukun ni. Oh ya, silalah nak bergabung lagi ni di pro dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saya hitung sampai 10 ni. Ada rupanya. Halo pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah
3: Jakarta.
0: Jakarta. Orang Jakarta. Di sono. Ni di sini di mari Mbok Win ni di mari.
3: Oh, di mari ya. Mbok Win. Apa kabar Mbok Win, sehat?
0: Alhamdulillah, berkat doa Pak Niko nih.
3: Cuan enggak Mbok Win?
0: Ya?
3: Ya. Cuannya enggak?
0: Cuannya apa? Oh, alhamdulillah, berkat doa Pak Niko enggak?
3: Oh iya, sama Mbok Win.
0: Tapi enggak usah nanti diminta. Nanti dipinjam 100.
3: Pinjam 100 dulu ya. Ganti 200 kan?
0: 200. Nawar.
3: Lagunya milih sendiri apa di sini Mbok Win?
0: Oh, lagunya pilih sendiri.
3: Oh, kalau gitu lagunya Madu aja lah.
0: Madu. Madu lagunya dari siapa nih?
3: Buat yang di sana lah madunya.
0: Lagu dari siapa yang nyanyikan nih?
3: Apa Arman siapa yang cowok kan? Yang duet sama cewek.
0: Siapa nih? Ada kendak nih? Madu aja kan
3: madu,
0: judulnya?
3: Madu, kan senyumnya semanis madu gitu.
0: Itu ke judulnya betul.
3: Iya.
0: Ada enggak dia? Kayaknya enggak ada nih.
3: Enggak ada.
0: Enggak
3: ada.
0: Ini pernah dengar enggak sih?
3: Ada suka Bang Ibeng saya kalau minta ada.
0: Oh, cek saya coba cari di tempat lain nih coba.
3: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan ada nih. Salam-salam dulu pun boleh.
3: Ya, salam-salamnya. Semoga Mbok Win sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya. Untuk Kartini sehat selalu. Mama Nurul, Bapak Nurul. Kak Emma Selva, Bang Junai. Aura Pakmu. Bang Imran. Untuk makam. Dan untuk semua monitor perempat dimanapun berada. Dari A sampai Z dibungkus habis ya Mbak Win.
0: Iya sayang.
3: Pakai kita dua ya. Yang pedas. Bungkusnya kasih Manor aja.
0: Oh kasih Manor bungkusnya.
3: Ya, kasih Manor.
0: Mandi madu secawan madu. Yang mana nih?
3: Mandi madu apa suka sih?
0: Mandi madu belum tahu dari siapa nih ya. Saya cek dulu. Wow, kayaknya ayo kayaknya mandi madu.
3: Siapa Mbak Win?
0: Kayaknya Bu Elvi lah kayaknya.
3: Kalau secawan madu?
0: Secawan madu Kristina.
3: Ah, secawan madu aja lah.
0: Iya lah, secawan madu ya.
3: Mandi madu nanti lain cerita.
0: Nanti lain cerita pula kalau madu tuh.
3: Ya iya lah.
0: Bagi madu makasih tiga. Iya, Pak Niko.
3: Madu tiga nggak boleh Mbak Win.
0: Oh.
3: Nanti kenapa kau penyapu lah? Kalau madu tiga, Bang Jack itu.
0: Eh, berani.
3: Makasih,
0: Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Daren Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aisyla yang nak bergabung ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca, asik. Alamak. Ayo makan ke Mak Jang. Oh, Mak Jang, lagi makan ke?
2: Makan.
0: Allah sedap. Apa ke rencah tu?
2: Baru anak orang balik pengajian dia.
0: Oh, pantaslah. Apa?
1: Dah dudi benang bulan. Tak ada masih ada kat sisa waktu tak ni.
0: Ada.
1: Balik dah orang kawan-kawan dia tu.
0: Iyalah. Macam mana?
1: Minta lagu anak je.
0: Apa tu?
1: Pria idaman ada nak?
0: Oh, pria idaman. Kau tak ada pria idaman macam mana? Pria idaman.
1: Pria idaman ada tak?
0: Pria idaman. Tunggu lah saya cari lo ya. Mudah-mudahan ada ni. Cuba Mak Anjang salam-salam lo.
1: Ada nak?
0: Salam-salam lo.
1: Oh, salam-salam lo ya. Salamnya buat Bu Win, selalu yang Bu Win.
0: Ya, amin.
1: Selamat beraktivitas, mudahan kita di apa di akhir asap ya. Amin.
0: Amin.
1: Terus untuk selanjutnya lah ya sikit-sikit lo. Untuk Mama Ririn. Ini cantik banget. Nah, untuk Koko Ali, selamat makan kuih bulan Koko Ali. Terus Bang Awi, selamat pengantin baru jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Terus Mama Ririn, terus untuk sepupu Mak Anjang yang di Aso Jaya Tung Ahtok, sehat selalu keluarga Ngahtok. Dan dapat sebut satu persatu Ngahtok. Terus Nur Hayati itu ada di Jeruju. Juga email kedua dua saya selalu makan ayamnya.
0: Amin.
1: Terus jaga suara. Ayah Indra. Terus untuk semua-semua lah Mbak Win ya. Tidak dapat nanya sebut satu persatunya. Tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Jang dari Sampang, Seri Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Baiklah, makasih Mak Anjang.
1: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya. Silakan Mbak Abang nak bergabung lagi.

0: Baik, Bu Abang, silakan yang bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kita.
1: Dari Bang Herman dari Abu Suada.
0: Oke, Pak Herman. Gimana? Siantan hujan dia lebat ya?
1: Siantan kemarin hujan. Hari ini belum datang, gelap-gelapnya datang, tapi turunnya belum.
0: Oh gitu.
1: Mungkin nunggu perintah Pak Mbak
0: gitu.
1: Makanya di Jambu ini perintahnya berarti mau dia turun.
0: Oh gitu. Gelapnya datang,
1: tapi dia di atas. Oh mungkin ini. Sudah nunggu mungkin
0: melihatnya. Itulah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dikirim ke sana ya Pak Herman ya. Air bersih lah. Amin. Yang penting sehat ya Pak Herman ya.
1: Amin. Saya mau lagu Surga Dunia.
0: Surga dunia ya. Waduh. Surga dunia ini sedap nih. Surga dunia nih. Bayangkan nikmat surga dunia nih.
1: Lagu spesial ya.
0: Surga dunia. Mudah-mudahan ada nih.
1: Alangkah indahnya. Surga dunia
0: benar tak tu nanti
1: pas besar surga kalau dunia. Kalau malam pertama bukan surga dunia.
0: Surga dunia. Mana ni? Ada ke biasa diputarkan ni? Oh Bang Amigo sekali ni surga dunia. Lama di mana ni nak kau ni ha? Masih bercari lo ni Pak Herman eh.
1: Mau apa lambuin? Yang penting penyiarnya tu aduh mau ngawankan kami.
0: Itulah yang penting pendengar pun sehat kan.
1: Amin.
0: Mana ni Bok Yo, ada nak Bok Yo? Terus saya cari surga dunia. Biasa diputar ke Pak Herman?
1: Biasa kalau Ibing lo pernah tu, Ibing pernah.
0: Oh.
1: Tak salah Bok Yo pun pernah tu. Tapi lagu ini jarang diminta orang.
0: Oh gitu.
1: Ada yang minta jarang.
0: Surga. Ini. Lama kalau surga dunia balada surga dunia ya. Surga dunia wah mana nih Intan
1: aku
0: nanti di pintu surga ada nih Intan
1: aku sebelahnya aku ciumnya aduh sungguh mesra.
0: Surga dunia bidadari dari surga. Tapi mana nih lagu ano ke Elvi Sukaisi ke.
1: Iya lah, lagu orang-orang itu lagu yang lama sebenarnya, tapi banyak terbaru sekarang, banyak yang rilisnya ulang tuh banyak.
0: Oh, Elvi ya. Kayaknya sih itulah kali ya. Jangan ke... Alah, belum ketemu nih Pak Herman. Ya.
1: Kalau nggak ketemu, anak ya bawa aku ke Penghulu ya, Lesti.
0: Bawa aku ke Penghulu. Bawa aku ke Penghulu. Apa Lesti ya? Tapi Lesti tadi ada bawalah. Oh, dari Imam S. Oh, ini tadi bawalah aku ke Penghulu Lesti tadi udah kita putar.
1: Udah putar ya. Kalau gitu, tapi itu kalau misal lagu itu Selamat Pengantin Baru itu enggak bukan dangdut itu lagu Perambli.
0: Ya, lagu Melayu ya enggak?
1: Melayu. Kalau gitu, Semalam di Malaysia ya, enggak Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia lagu Melayu bukan?
1: Dangdut. Semalam di Malaysia lagu dangdut. Imam S.A.R.P. sama Nomor Diana atau banyak perisi juga, tapi dangdut semua tuh.
0: Oh, dangdut semua. Semalam di Malaysia ya?
1: Itu dangdut.
0: Di Malaysia. Oh, Ria Angelia nih ya? Oh, Victor Huta Barat, Dewi Yul.
1: Dia berdua tuh.
0: Semalam di Malaysia.
1: Dia lagunya duet tuh.
0: Ini lagunya Ria Angelia pula nih ha. Victor Huta Barat, Dewi Yul. Ini jak nih.
1: Kalau gitu, kalau nak carinya, kita minta lagu ini jak lagu. Rembulan di siang hari ya, Intan Ali.
0: Oke, rembulan di siang hari ya.
1: Intan Ali.
0: Rembulan di siang hari.
1: Iya, Intan Ali.
0: Oh, Intan Ali. Coba cari di sini Intan Ali. Bolehlah salam-salam lo.
1: Salam kita salam pertama spesial untuk Bang Awi. Selamat menempuh hidup baru, selamat pengantin baru. Selamat menantikan surga dunia.
0: Mantap.

0: tahu lah.
1: Betul, tu. Setuju saya tu.
0: Yang kita tidak suka pun dengan orang itu betul jatuh cinta gitu. Nah, itulah kemudian yang itu untuk Elmi, Elmi cantik, mudah-mudahan sehat untuk Elmi ya.
1: Amin.
0: Emma, untuk Emma juga untuk Mama Ririn penunggu sukun. Mudah-mudahan. Kalau sukunnya bubu, bagi-bagi lah yang bukuin.
1: Pak Herman boleh kasih. Pak Herman sikit ya, saya banyak.
0: Ini, saya dikasih satu butir juga kalau bukuin, 6 butir, 7 butir boleh.
1: Ini banyaknya. Nak
0: saya jual. Karena kan kerja menemani pendengar kan. Bapaknya lebih.
1: Nanti saya jual lagi itu, Pak Herman.
0: Nah, mudah-mudahan saya jual lagi. Nanti saya yang beli lagi. Doa malam udah siap,
1: amin.
0: Untuk si cantik Anjang Siti, Anjang Siti, Anjang Siti, Siti Hairun Nisa.
1: Manjang Siti Hairun Nisa.
0: Pokoknya untuk email juga, untuk Hamdan Nana dan Juleha, untuk Wardi. Itu untuk ini kawan saya Hendra yang di Mampawa. Channel di Bakau, Komunis Manila, dan yang terakhir untuk ini untuk kawan saya yang ada di Kota Baru itu Fitri Januari. Untuk Mawin terima kasih, untuk Mawin. Saya akhir yang pantun ya.
1: Boleh.
0: Pantun begini ya pantunnya. Membeli madu ke Sungai Jawi.
1: Cakep.
0: Setelah itu mencari pepaya.
1: Nice.
0: Selamat pengantin baru, wahai Bang Awi.
1: Yep.
0: Ucapanmu semoga bahagia.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, sebelum kita berpisah nih Bu Abang, 3 buah lagu akan saya hadirkan. Tapi Bu Abang, ada yang mau bergabung di WhatsApp nih, pesan teks ya. Dari Pak Badol nih, Mbak Win, waalaikumsalam balik buat Kak Elni dan semua teman monitor Pro 4 Pontianak di mana saya berada. Untuk Mbak Win, saya selalu di Pontianak, TKB, Pak Badol Kaltara, lagunya ikutan. Hujan kah di Pontianak Mbak Win? Hujan tadi Pak Badol, lebat. Iyalah, mudah-mudahan di Kaltara pun dikasih berkah gak ya hujan ya. Yalah, makasih lah. Kemudian ada siapa lagi nih, Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbok Win. Sore Pak Odo. Pak Odo Jambi request lagu Wawa Marisa Mengejar Badai. Alamak, janganlah dikejar, ngeri gitu. Gitu aku ada badai lari. Tapi Pak Odo mau ya. Salam buat semuanya. Sukses selalu, selamat sore. Terima kasih Mbok Winnie. Mbok Win Kak. Iya, makasih sama-sama Pak Odo. Saya selalu nanti dikasih pedas dak telapak makan ke. Yalah, makasih lah Pak Odo di Jambi ya. Sehat selalu semuanya dan saya pamit undur diri Mbok Abang karena selepas ini akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai 24 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak mengungkap kasus dugaan penipuan bekedok penjualan arisan melalui media sosial Instagram. Seorang perempuan berinisial RM ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, kasus tersebut bermula ketika korban melihat unggahan tersangka melalui akun Instagram Dapur Mbah pada 7 Juni 2026. Dalam unggahan itu, tersangka menawarkan akun arisan dengan harga tertentu dan menjanjikan keuntungan dalam waktu 1 minggu hingga 1 bulan. Korban kemudian membeli arisan dari tersangka dengan nilai 7,4 juta rupiah. Korban dijanjikan menerima uang sebesar 11 juta rupiah pada 28 Juli 2026. Setelah jatuh tempo, korban memang menerima sejumlah uang dari tersangka. Hal tersebut membuat korban percaya dan kembali membeli arisan yang ditawarkan tersangka. Selanjutnya, korban melakukan sejumlah transaksi kepada tersangka, yakni 10 juta rupiah, 13,5 juta rupiah, 6,3 juta rupiah, 17,15 juta rupiah, 36 juta rupiah, 5,15 juta rupiah. Namun setelah memasuki waktu yang dijanjikan, tersangka tidak menyerahkan kembali modal maupun keuntungan arisan kepada korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 62,1 juta dan kemudian melaporkannya ke Polresta Pontianak. Polisi pun menerima informasi bahwa terdapat korban lain yang diduga mengalami kerugian akibat arisan yang ditawarkan tersangka. Nama Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang. Bang.
5: Ye, ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi dulu ya.
4: Ye.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana bang?
5: Dari Ngandel di Pro 4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
4: Apa isinya?
5: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: berisi. Berisi apa?
5: Nah, itulah dia perompak namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan gak ke bang?
5: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut dia.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi betul.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tawar?

Abang berjumpa lagi bersama Mbok Ya di ruang dengarnya Mbok Abang hari ini 25 September 2026 hari Jumat, Jumat berkah. Semoga semua keberkahan turun ya, mengunjungi mengunjungi dak tuh, turun kepada kita semua Mbok Abang ya. Amin, amin. Seperti hujan yang turun Mbok Abang di area Kota Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman, Jeruju dan sekitarnya ya, Kota Pontianak dan sekitarnya tadi ada hujan deras lumayan Mbok Abang ya. Semalam pun derasnya luar biasa gak Mbok Abang, sampai bertadah-tadah berlimpah-limpah air Mbok Abang. Alhamdulillah, puji Tuhan dikasih rezeki hujan Mbok Abang ya. Semoga tempat-tempat lain yang belum kena hujan, ada hujan turun, kita doakan bersama semoga segera cepat turun juga hujan ya Mbok Abang. Baiklah Mbok Abang, seperti biasa saya akan menemani Mbok Abang hari ini dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nanti ada peleseran, ada adat kita, ada ragam irama nusantara, ada legenda kita, bijak bepantun, hasanah budaya, berkisah sama lagu-lagu pilihan yang untuk menemani istirahatnya Mbok Abang ya. Baiklah Mbok Abang, untuk kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun berada, Kota Pontianak dan sekitarnya, nanti kita kumandangkan azan maghrib pada pukul 17:41 waktu Indonesia Barat, azan isya 18:49 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mbok Abangnya, gak usah jauh-jauh, situ-situlah di Mbok Abang.

Langsungnya mau abang kita jalan-jalan online di Pleser. Nak kemana tuh? Sore ini saya nak ngajak mbok abang wisata kuliner. Nah, mbok abang ya, karena kita manusia ini ndak lepas untuk kuliner, mbok abang. padahal baru habis makan nak kita masih kepikiran lagi nak makan apa gitu ya setelah ini. Gitulah dia siklus manusia, mbok abang. Karena itu terjadi sama saya, mbok abang. Gitu makan nak saya mikir habis nak makan apa gitu ya. Nah, itulah dia mbok abang. Saya mengajak mbok abang jalan-jalan online lagi. Menuju ke tempat-tempat kuliner yang agak viral di Kota Pontianak, mbok abang ya. Ada beberapa, ada kampung kecil di Pontianak, itu tepatnya di Jalan Dr. Wahidin. Kemudian ada Barawang ID ya, barawang.id. Ini dekat sekali dengan kantor RRI di Jalan Jenderal Urip. Seberang Mall Matahari ini baru enggak buka nih, mbok abang. Ini kulinernya malam aja yang buka, tapi dia ada di bawah pohon. Hah. Ada Neostik nih di Jalan Putri Darah Hitam. Abis itu ada Pondok Berkah, ada Warung Nini. Ini tempat-tempat yang viral dan tempat-tempat baru juga yang ada di Kota Pontianak ya, mbok abang. Nah, kalau kita ngomongin soal kuliner di Kota Pontianak, rasa-rasanya nih mbok abang tidak pernah kehabisan cerita. Setiap waktu selalu ada cerita tempat makan baru yang muncul, kemudian ramai dibicarakan di media sosial, dibagikan oleh kawan, dan akhirnya nih mbok abang membuat orang penasaran untuk datang langsung. Nah, fenomena kuliner viral ini yang menarik karena yang dijual bukan hanya makanan tetapi pun suasana, pengalaman, tampilan tempat, sampai cerita yang muncul dari para pengunjung. Nah, salah satunya adalah Kampung Kecik Pontianak yang ada di Jalan Dr. Wahidin tadi, yang mengusung suasana khas pedesaan dengan pilihan menu Nusantara seperti nasi liwet dan iga bakar. Kehadiran tempat seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang ketika mencari tempat makan tidak hanya mempertimbangkan rasa tetapi pun ingin mendapatkan pengalaman yang bisa dinikmati bersama keluarga atau kawan.

Nah, menariknya juga Mo Abang, perkembangan kuliner Pontianak, tempat yang viral itu enggak selalu harus berupa restoran besar dengan bangunan yang mewah. Ada gak yang konsepnya sederhana yang justru menarik perhatian karena keunikannya? Nah, itu tadi yang saya sebut di sebelumnya, barawang.id misalnya, menawarkan suasana makan malam pohon bawah pohon dengan menu seperti sambal embe dan nasi kulit. Sementara Pondok Berkah dikenal sebagai warung yang berada di dalam kawasan pemukiman, pilihan makanan yang terjangkau dan porsi yang melimpah. Ah, betul nih Bu Abang. Jadi dia kayak kita ngemper-ngemper gitu Bu Abang tepi jalan. Ah, sedap nih. Nah, kemudian ada lagi tempat-tempat yang lain Bu Abang, nanti kita bahas bersama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana.

Jadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lanjut lagi kita di Pleser, Mbak Abang ya, wisata kuliner terbaru dan viral ya di Kota Pontianak. Nah, tadi udah saya rekomendasikan ada beberapa, yaitu ada Kampung Kecik, kemudian juga ada Barawang.id, dan selanjutnya tadi ada Neostik juga Mbak Abang, yang dimana di sini menyediakan paket grill super terjangkau Mbak Abang ya, Rp189.000 yang bisa dinikmati untuk 4-5 orang. Jadi bagilah tuh Rp189.000 dibagi 4-5 orang. Hah, cukup terjangkau Mbak Abang ya. Ada juga Pondok Berkah ya Mbak Abang. Pondok Berkah juga ada, kemudian ada juga Neostik yang menawarkan konsep grill tadi yang saya sebut Mbak Abang, dengan paket yang bisa dinikmati bersama-sama. Serta ada Warung Nini yang membawa nuansa Sunda Jawa tapi tetap menyesuaikan cita rasa dengan lidah masyarakat lokal. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kreativitas kuliner Pontianak semakin beragam, mulai dari konsep tempat, harga, jenis makanan, sampai cara pemilik usaha memperkenalkan dagangannya kepada masyarakat. Sebenarnya kalau kita absen satu-satu banyak Mbak Abang, yang baru-baru nih banyak sekali. Tapi yang saya rekomendasikan untuk hari ini ada sekitar 4-5 tempat inilah. Karena ada juga yang view-nya itu baru buka, itu view-nya atau pemandangannya langsung ngadap ke Sungai Kapuas. Ada tuh, itu modelnya kafe dia ya, resto kafe gitu Mbak Abang. Cantik tempatnya pastinya menurut saya. Kemudian juga ada, tidak hanya satu itu sih yang menghadap atau pemandangannya menghadap Sungai Kapuas, tapi ada beberapa gitu, cantik juga Mbak Abang ya. Kemudian banyaklah, makanya saya bilang kalau absen-absen ini tak cukup waktu kita Mbak Abang. Nah jadi Mbak Abang, media sosial itu memang bisa membuat sebuah tempat makan dikenal dengan cepat ya. Tetapi setelah rasa penasaran membawa orang datang, pada akhirnya pengalaman makanlah yang menentukan apakah mereka akan kembali lagi atau enggak. Foto dan video yang menarik mungkin menjadi pintu pertama untuk mengenalkan sebuah tempat. Tetapi kualitas makanan, pelayanan, kebersihan, harga dan kenyamanan tetap menjadi bagian penting dari pengalaman pelanggan. Betul, jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat makan, mau itu yang tadi ala-ala restoran ataupun ala-ala angkringan, ala-ala apa ngemper-ngemper Mbak Abang, yang sederhana, semuanya balik lagi kepada bagaimana rasanya, bagaimana pelayanannya, kebersihannya gitu. Kalau bisa nyaman, pelayanannya bagus, kebersihannya oke, pasti mau harga itu mahal kita tetap balik lagi. Mau harga apa gitu, kalau harga murah enak Mbak Abang, harga yang terjangkau, pastilah kita akan balik lagi ke situ menikmati, atau ada rasa kerinduan untuk balik lagi ke tempat makan itu untuk menikmati suasananya, menikmati makanannya yang sedap. Jadi semua tinggal balik kepada selera kita masing-masing. Yang suka makanan-makanan ala-ala barat boleh carilah resto atau kafe yang menyediakan juga western ya Bu Abang. Itu menu-menu western atau menu-menu barat macam burger, sandwich dan lain sebagainya. Tapi saya rasa tempat-tempat sekarang Bu Abang, tempat-tempat makan yang ada di Kota Pontianak sekarang udah seperti yang dibilang tadi, semakin berkembang ya Mbak Abang. Berkembangnya dalam hal kulinernya ini tidak hanya menyiapkan menu-menu Nusantara, tetapi ada juga menu-menu bule-bule Mbak Abang, menu-menu barat begitu. Sehingga kita punya pilihan yang lebih banyak lagi menentukan kita mau makan apa. Tapi dengan orang yang misalnya kita beli 5 orang nih kan, pastinya menu atau seleranya beda-beda nih, pengennya makan yang berbeda-beda. Nah di satu tempat itu sekarang udah kebanyakan tuh menyediakan ya semua bisa dipenuhi gitu, bah keinginan daripada kita berlima nih. Ada yang pengen makan burger di situ ada, pengen makanan Nusantara di situ ada, tradisional ada. Ah itulah kerennya zaman sekarang Bu Abang ya, semuanya bisa tersedia begitu. Tinggal kita aja nih, tinggal pilih, sampai bingung mau yang mana, enggak Bu Abang. Karena tidak hanya warung kopi Bu Abang yang bertebaran di Kota Pontianak nih, tetapi tempat makan juga. Pokoknya satu muncul, 2-3 minggu kemudian muncul lagi yang lain, 2-3 minggu kemudian muncul lagi yang lain, yang menawarkan suasana yang berbeda, pengalaman yang berbeda. kuliner yang berbeda, rasa yang berbeda, pelayanan yang berbeda, konsep yang berbeda, sehingga gitu betul-betul dibingungkan Bu Abang ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuju atau kita mau kulineran, nah itulah penting kita harus nengok-nengok media sosialnya, kemudian juga kita bisa tanya-tanya dengan orang atau langsung aja datang ke sana supaya kita menikmati pengalamannya. Baiklah, itu dia Bu Abang. Peleseran kita pada sore hari ini menjelang malam Bu Abang ya, tentang wisata kuliner viral terbaru di Kota Pontianak. Dan sesaat lagi sebelum kita mengumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu koleksi lagu religi bersama-sama. Jangan kemana-mana.
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Bawa abang informasi dari Kuburaya, Bupati Kuburaya Sujiwo melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kuburaya Jumat 25 September 2026. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 97 pejabat mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan baru. Rinciannya 3 pejabat eselon 2, 50 pejabat eselon 3, dan 44 pejabat eselon 4. Sujiwo mengatakan pelantikan pejabat eselon 2 dan 3 dilakukan dirinya, sedangkan pejabat eselon 4 akan dilantik oleh Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto. Menurutnya, pembagian tugas tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara dirinya bersama Wakil Bupati sebagai duit tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kuburaya. Sujiwo berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, jabatan bukan hanya amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi juga merupakan bentuk kepercayaan dari negara dan masyarakat. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke area Pontia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Ya, Muabang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Masih bersama Mbak Yeo, pastinya yang paling cantik sekota Pontianak. Tak bisa dibantah lah tuh Muabang ya. Dan sekarang di jam 18 lebihnya 5 menit Muabang, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini kita membahas tentang cara menghargai pemberian orang lain. Nah, jadi memang Bu Abang, kita tuh terkadang banyak pertimbangan ya Bu Abang ketika kita memberi ataupun kita menerima ya Bu Abang. Pertimbangannya misalnya kalau kita nerima nanti kita perlu balas enggak ya, misal. Atau ketika kita menerima ini jadi utang enggak ya. Atau kalau kita memberi ini nih, yang kita kasih nih sesuai enggak ya? Yang kita kasih nih betul-betul apa ya, akan diterima dengan baik enggak ya? Banyak pertimbangannya Bu Abang ya. Nah, tapi menghargai setiap pemberian atau kebaikan dari orang lain itu merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial ya Bu Abang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai makhluk sosial, kita seringkali menerima berbagai bentuk bantuan, perhatian maupun hadiah yang diberikan dengan tulus oleh orang-orang di sekitar kita. Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk belajar menghargai dan menunjukkan apresiasi atas kebaikan yang telah diterima. Nah, Bu Abang ya, yang pertama adalah kita menerima kebaikan orang lain. Tapi terkadang kita merasa sungkan ya Bu Abang untuk menerima pemberian karena menganggapnya terlalu besar atau merepotkan orang lain. Padahal menerima pemberian tersebut dengan lapang dada itu adalah cara terbaik untuk menghargai usaha mereka. Nah, kemudian tidak mengeluhkan kekurangan. Setiap pemberian tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang patut kita maklumi bersama. Hindari melontarkan protes atau keluhan yang dapat menyinggung perasaan sang pemberi hadiah.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Yang mau apa? Masih bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, kita lanjutkan lagi di adat kita, Mbok Abang ya, pada malam hari ini. Lanjut tentang cara menghargai pemberian orang lain. Ya, Mbok Abang. Nah, kalau tadi kita yang pertama adalah menerima kebaikan orang lain, kedua tadi tidak mengeluhkan kekurangan, dan yang berikutnya adalah merawat barang pemberian. Nah, kalau misalnya kita nih nerima hadiah berupa barang, nih kita harus tunjukkan rasa terima kasih dengan merawatnya sebaik mungkin. Hal ini akan membuat pemberi merasa dihargai dan bahagia melihat barangnya dimanfaatkan.

Kemudian mengembalikan pinjaman tepat waktu, Bu Abang. Nah, bentuk kebaikan lain seperti barang atau uang yang dipinjamkan harus selalu dikembalikan tepat waktu. Perawatan yang baik selama masa peminjaman pun mencerminkan kepribadian yang bertanggung jawab. Nah, itu harus kita perhatikan, Bu Abang ya. Jangan kalau misalnya entah itu barang, entah itu duit ke apalah dia, Bu Abang ya. Yang namanya kita meminjam itu lebih baik atau wajib Bu Abang harus kita kembalikan sesuai dengan janji. Misalnya kita minjam baju, besok saya balikkan, atau minggu depan saya balikkan. Balikkanlah minggu depan. Apalagi kalau ada urusan macam duit ya Bu Abang, kalau kita minjam, ingat-ingatlah balikkan. Jangan dah ditagih kita pula yang ngamuk. Kebanyakan kasusnya begitu. Ketika kita minjam, udah nih seminggu ya saya balikkan misalnya. Minggu depan nih yang pas seminggu nih, kita kena lah tanya sama si orang nih ya kan. Nah, pas kita ditanya, kita bilang belum ada, terus orang tuh nanya lagi, bilalah ada misalnya ya. Lalu kita yang marah-marah, kau nih tak pandai sabar bla bla bla, padahal kita yang ngutang. Ingatlah kita awal-awal ngutang gampang gak kita baik-baiknya, indok dah babang kan, gampang gak kita mamanya kita baik-baikkan kawan kita nih pas nak minjam, begitu nak bayar bak kita nak marah-marahkan kawan kita. Janganlah, jauh-jauh lah Bu Abang, tak berkah Bu Abang nih. Jadi kita minjam pun seperlunya, sesuaikan kemampuan kita supaya tak berat kalau kita nak membalikkannya. Jangan belum dibalikkan nak minjam lagi pula, kan dia makin numpuk ya Mbak Abang. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Gak utang sikit-sikit-sikit tak kita balikkan, tak ada kita balikkan, lalulah makin banyak, makin berat lagi kita balikkan. Hah, kaulah ini yang bikin pambar nih Bu Abangnya, tidur tak nyenyak, makan tak kenyang kan. Nah, yang berikutnya adalah membiasakan diri berterima kasih. Mengucapkan terima kasih secara tulus setiap mendapatkan bantuan kecil sangatlah penting untuk melatih kepekaan diri. Kebiasaan baik ini akan membuat kita lebih menghargai setiap proses pemberian dari orang lain.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Yang inilah suara hati.

kita masih di adat kita. Ya, dan sampailah kita di segmen terakhir kita sebelum kita menuju azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, Bapak Bang, masih dengan tema kita cara menghargai pemberian orang lain. Nah, kita tengok tuh dulu tadi Mbak Bangnya dari segmen pertama sama segmen kedua. Yang pertama adalah menerima kebahagiaan orang lain, kemudian tidak mengeluhkan kekurangan, merawat barang pemberian, serta mengembalikan pinjaman tepat waktu, dan membiasakan diri berterima kasih. Nah, ini kadang juga terlupakan lah ya Mbak Abang oleh kita-kita. Yaitu mengucapkan terima kasih ini secara tulus. Kadang kita main ambil-ambil ya pemberian orang, tapi kita lupa dibilang makasih ya. Nah, padahal itu adalah standar sopan santun ya Mbak Abang, yang paling standar ya. Paling standar dalam kehidupan kita tuh adalah minta maaf, terus mengucapkan terima kasih, minta tolong, misalnya tolong ambilkan ini, boleh enggak saya minta tolong ambilkan ini, apa segala macam. Nah, itu tuh hal yang standar lah gitu Mbak Abang ya, cara kita untuk menghargai orang lain gitu. Kemudian membayangkan perasaan pemberi Mbak Abang. Nah, cobalah kita memposisikan diri sebagai pemberi hadiah untuk memahami betapa berharganya sebuah senyuman. Nah, empati ini akan menghindarkan kita dari sikap acuh tak acuh terhadap kebaikan sesama. Ah, main ambil-ambil atau tak senyum, kan habis itu melengos lagi. Oh, saya garuk tulang belakang. Dan kita kasih, tak ada ngucapkan terima kasih, tak ada ngomong, melengos. Ah, gitu galah kata saya. Jadi jangan ya, janganlah buat begitu. Karena ketika orang dah ngasih kita, berarti udah ada doa-doa, udah ada harapan yang orang itu kasihkan kepada kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah belajar untuk gemar berbagi. Berbagi dengan sesama yang membutuhkan dapat membuka sudut pandang baru tentang arti sebuah keikhlasan. Nah, pengalaman ini akan menumbuhkan rasa syukur yang mendapat

0: memberi ataupun menerima barang orang yang kasih ke kita, kita harus menghargainya. Begitu juga ketika kita memberi kepada seseorang, kita juga jangan pamrih gitu menurut saya, Mbak Abang. Jangan gak kita berharap ketika kita ngasih nanti orang itu akan balikkan ke kita. Jauh-jauhkanlah pikiran-pikiran begini, Mbak Abang. Lebih baik memang kita ngasihkan secara ikhlas. Kalaupun orang tuh ada berkeinginan balikkan apa yang kita kasih, ya Mbak Abang, ya itu syukur. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting kita ikhlas, Mbak Abang. Nah, jadi itulah dia Mbak Abang ya, cara menghargai pemberian orang lain, 7 poin yang semoga bisa bermanfaat untuk kita, semoga bisa menjadi pedoman dalam hidup kita dalam hal menghargai pemberian orang lain. Jadi segala bentuk apresiasi dan penghargaan kecil yang kita tunjukkan kepada orang lain itu berdampak besar pada eratnya tali persaudaraan. Jadi kita harus melatih diri kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas segala kebaikan sekecil apapun yang datang menghampiri hidup kita gitu. Jangan harap kembali, jangan tada ikhlas, jangan nanti begitu dah kita kasih orang tada ngasih balik, kita ceritakan kemana-mana. Gampang enggak kita ngasih, iya dia mana pernah ngasih kita begini, berarti kita tada ikhlas. Nah, jauh-jauhkanlah memang dari hal-hal yang begini, Ibu Abang. Ketika kita mau ngasih orang, ikhlas. Ketika orang mau ngasih ke kita, jangan lupa ngucapkan makasih, senyum, salam, sapa, Ibu Abang. Gitu. Baiklah, itu dia adat kita malam hari ini, Bu Abang. Ya, makasih udah menyimak bersama. Nanti setelah ini di jam 7 sampai jam 8 ada Ragam Irama Nusantara. Kemudian juga abis itu legenda kita, baru kita ketemu lagi, berjumpa lagi di Bijak Bepantun ya. Jadi Bu Abang silakan enak bergabung di Bijak Bepantun bersama saya. Nanti pantunnya pantun nasihat. Siapkan memang dari sekarang, Bu Abang. Catat memang. Biar tak lupa pantunnya apa. Baiklah. Selamat lagi, nanti pada pukul 18:49 kita kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Berterima kasih kepada guru. Menghormati guru di sekolah. Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya, maupun memudaratkan.

Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang keterbatasan naik beseh mendorong Yon Parako 466 Pasgat menyalurkan air siap minum kepada warga Kuburaya, Kalimantan Barat, Jumat 25 September 2026. Bantuan air disalurkan di Masjid Al-Barokah Jalan Rasau Jaya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Penyaluran dilakukan menggunakan satu unit truk water treatment milik Korpasgat yang dipimpin Letda Pas Devan Harpi Saputra. Kendaraan khusus tersebut digunakan untuk mengolah air baku menjadi air siap minum yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan berbagai sumber air mulai dari air sungai, parit, banjir hingga kawasan gambut. Truk water treatment tersebut mampu menghasilkan hingga 4.000 liter air siap minum setiap jam. Kemampuan ini menjadi salah satu sarana Korpasgat dalam membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Dan Yon Parako 466 Pasgat Letkol Pas Adim Dwi Prasanda mengatakan penyaluran air merupakan bentuk kepedulian sekaligus kehadiran Korpasgat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

hanya dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pada suatu hari, di sebuah desa yang kecil, tenang, damai, dan asri, di Kalimantan Barat tinggallah seorang ibu yang sangat penyabar, yang bernama anaknya Juwita dan cantik jelita. Namun pemalas, Ibu Mina, begitulah penduduk desa memanggilnya. Penduduk desa itu tahu betul tabiat anak perempuan Ibu Mina yang tak pernah mau membantu ibunya mencari nafkah. Kerjanya setiap hari hanya berdandan atau bersolek. Mereka merasa kasihan dengan Ibu Mina. Namun mereka pun tak mampu berbuat apa-apa, kerana Ibu Mina sendiri sangat menyayangi anak semata wayangnya. Itu meskipun setiap harinya ibu yang malang itu tak pernah sepi mendengar keluhan, bentakan dan cacian anak kandungnya.
1: Oh mak, masa setiap hari aku harus makan nasi dengan pucuk ubi? Cemana aku nak sehat cemini nih? Bagus aku tak makan ya.
2: Oh Nonge, kau ni harus bersyukur karena kita ni masih punya nasi untuk makan. Meskipun ya, lauk kita ni hanya pucuk ubi. Hari ini mak tak bisa pergi mencari kayu bakar, jadi tak ada yang bisa kita jual nak untuk membeli lauk kita ni. Karena mak ni hari ini tak enak badan nak
1: Alah, jangan banyak alasan ya mak. Kau kan masih kuat untuk pergi ke hutan. Udah, pergi sekarang ya. Cari kayu bakar tuh. Heh, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kalau macam ini, bisa kurus aku.
2: Hah. Oh Juwita, makanlah seadanya dulu nak. Nanti kau sakit. Besok kalau sudah sembuh, mak pasti kutan lagi nak. Astagfirullah nak.
1: Aku kan dah bilang, aku tak mau makan. Apa ke mak ni tak dengar? Heh, pergi sana, pergi.

0: Begitulah Juwita memperlakukan ibunya. Dengan hati yang hancur, sang ibu pun melangkah lunglai menuju ke hutan. Sepanjang jalan, air matanya pun tak dapat dibendung. Ia begitu sedih akan perilaku anaknya sendiri. Namun demikian, ia masih mencuba bersabar. Sebagai seorang ibu, ia pun tak ingin melihat anaknya sedih. Sepanjang hari ia hanya berdoa betapa Tuhan akan merubah perilaku anaknya.
1: Ya Tuhan, berilah hamba-Mu ini kesabaran. Ampunilah dosa anak hamba ya Tuhan. Hamba sadar hamba tak bisa memberikan kesenangan untuknya. Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba Juwita. Jadikan kami

Sepanjang hari ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan dapat mengubah perilaku anaknya. Sementara sepeninggalan ibunya Juwita hanya bersenang-senang, berdandan dan mempercantik diri. Entah berapa puluh kali ia berputar di depan cermin, mengagumi kecantikan dan keindahan badannya. Tak pernah sikitpun terlintas di pikirannya akan kondisi ibunya yang sakit, yang bertatih-tatih menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Yang ada di otaknya hanya bersenang-senang semata. Sampai suatu ketika, sang ibu meminta Juwita, anaknya, untuk menemaninya ke pasar. Meski tak begitu senang atas ajakan ibunya, Juwita pun menyetujuinya dengan satu syarat. Ibunya tak boleh jalan beriringan dengannya, dan ibunya hanya boleh dijalan di belakangnya. Meski hatinya tersentuh, sang ibu pun tak mempersoalkan syarat yang diajukan anaknya itu. Yang penting batinnya bahagia kerana anaknya yang mau menemaninya. Bagi ibu yang malang itu, ini adalah kesempatan emas yang tak pernah ia jumpai selama ini. Pergi bersama sang anak semata wayangnya, Juwita.

0: pergilah ibu dan anak itu. Sang anak yang cantik jelita bertambah cantik dengan gaun yang indah. Berjalan berlenggang di depan, sementara sang ibu dengan pakaian sangat sederhana yang sedikit lusuh, sambil menggendong keranjang berjalan di belakangnya. Sungguh bukan pemandangan bak ibu dan anak saja. Selama berjalan, tak henti-hentinya orang mengagumi kecantikan jelita sang anak.
1: Sweet, sweet. Wah, sempurna sekali. Cantik dan menarik. Boleh juga nih. Mau kemana, dek?
2: Iya nih. Apa boleh abang kawankan?
1: Oh iya, kalau boleh tahu, siapa yang berjalan di belakang kau tuh? Mak kau ke?
3: Bukan. Dia tuh pembantu aku. Setiap aku pergi, pasti selalu dikawal sama pembantu aku.

0: betapa pedih dan pilu hati sang ibu manakala mendengar jawapan sang anak. Namun demikian ia hanya bisa diam meski hatinya menangis. Sepanjang perjalanan, setiap kali ditanya orang lain, anaknya selalu menjawab bahawa yang berjalan di belakangnya tu adalah pembantunya. Hati seorang ibu mana yang tak luka menghadapi perlakuan anak kandungnya yang sudah kelewatan batas. Sehingga batas kesabarannya pun hilang. Hatinya begitu sakit dan ia pun berdoa,
1: "Ya Tuhan, hukumlah anak yang tak tahu berterima kasih ini, ya Tuhan."
0: Sungguh Tuhan mendengar doa sang ibu yang malang itu, yang telah
2: di Kecamatan Galing teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
9: Ah, itu dia. Sincah tak sila.
10: Mau beli panci ke Pontianak.
9: Terus?
10: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
11: Makan telepon di terang bulan.
9: Cantik.
11: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
9: Cantik. Sedap.
11: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
9: Betul.
12: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
13: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

masih bersama Mbok Yo yang paling cantik sekota Pontianak ya, di jam 20 lebihnya 22 menit. Tandanya gitu udah masuk dalam program apa Mbok Abang? Bijak bepantun, bepantun dengan santun.

0: Cilo buat Mbak Abang nak bergabung. Temanya malam ini pantun nasehat. Di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Putri Ayu olok-olok kubur.
0: Apa kabar Putri Ayu?
1: Subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, luar biasa, aman terkendali.
0: Luar biasa, aman terkendali. Udah makan? Udah makan?
1: Udah, tadi kami makan bersama dengan ibu-ibu pengajian.
0: Oh, iyalah, silalah pantunnya.
1: Pantunnya? Buah mempelam enak dimakan. Burung bio dan anak itik membawa anak. Selamat malam, Mak Jang ucapkan.
0: Selamat malam
1: kepada Mbok Yo yang paling cantik kota Pontianak.
0: Kubur raya masih adalah kesempatan Mak Jang nih paling cantik nih.
1: Ini bantu nasihat aneh.
0: Boleh, sila.
1: Ikan kitang, ikan belana. Membakar ketam winjong sampailah angus. Kalau berutang tak boleh lama. Takut buah ujung itu biasa jadi angus. Betul tak?
0: Betul.
1: Nyambil utang itu mantun-mantun baru pula ni. Ada duit pergi Kota Baru. Bekayu sampan pergi Pontianak. Wahai Bang Awi, selamat pengantin baru. Mudah-mudahan tahun depan cepat dapat anak.
0: Amin.
1: Amin, ya Allah. Balut ya, pergi ya. Kalaulah lidi boleh dibuat piol. Dalam pantun kilat ya. Mudahan wardi cepat menyusul.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Itu ya dulu sayang ya. Ayo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sama-sama. Itu dia Mak Enjang Siti. Oh, Bang Awi ini nikah ya, melepas masalah jangnya ke hari ini. Oh, selamatlah Bang Awi. Ya, semoga samawa, semoga berkah ya. Dijauhkan dari segala yang jahat-jahat ya kan. Pokoknya bahagia selalu bersama pasangan ya, bersama istri tercinta. Baiklah. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung di 0811 570 0943. Bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun. Oh,
0: iya, dengan siapa di mana?
2: Nama saya ini ke bicara pantun ya. Terus raya sudah kikir. Kikir langsung langsung dibayar. Nama sepahamu ada putra cakap tingkir. Alamanya Simpang Banjar.
0: Oh, jaga tingkir rupanya nih. Pendekar.
2: Ah, itu bayo nih. Saya ni suka dengar radio. Radionya RI. Saya suka dengar bayo. Semua bayo murah rezeki.
0: Amin. Murah rezeki gak untuk Pak Mok Kak Aura ya.
2: Moga rezeki sebab dapat jodoh.
0: Amin. Amin.
2: Yalah. Untuk Bang Awi, selamat Bang Awi. Pengantin baru, selamat bahagia sama si Nana sama Tumi. Nak lama lagi, pamu nyusul lagi. Dia sama pamu dengar ni orang kawin.
0: Betul.
2: Doakan demi itu ya.
0: Apa?
2: Boyo.
0: Doakan apa lo ni?
2: Doakan lo boyo.
0: Apa tu?
2: Nanti boleh dah kasih hati-hati anak mamu.
0: Selamat
2: malam.
0: Malam. Aduh. Ya, udah-udah ya, Kak Ura tu. Udah paling bantap lah Kak Ura tu. Tak bisa lawan lah. Jadi jangan ada ganti-ganti Pak Mo. Habis jatuh pantun.
3: Berpantun dengan Santu. Selamat
0: iya.
3: malam, Mbak. Ya.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Febriantini.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
3: Kami mau mantunkan buat Bang Awi, Mbak. Ya.
0: Boleh.
3: Berat tembaga, tembaga beratlah logam. Berat terbawa awak perahu. Selamat berbahagia, semoga hidup tentera. Selamat semua buat pengantin baru.
0: Mantap.
3: Bakar setanggi harum sekampung. Baunya harum ke tengah ladang. Bersabar hati senyum di kulung. Senyumnya pengantin baru berbunga dan senang. Buah manggis di dalam keranjang. Mentah satu jangan dimakan. Hujan gerimis di tengah malam. Pengantin baru udah disahkan. Halilintar menggelegar di kala hujan. Di tepi kali ada kumpulan ikan. Hati berdebar-debar menerima ucapan. Senyum di hati ucapan senang. Satu lagi ya Mbak ya.
0: Boleh.
3: Lemah gemulai tari-tarian. Rentak irama indah menawan. Semoga mempelai hatinya senang. Tambah keluarga tidak kesepian. Udah dulu ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Ya makasih. Udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Selanjutnya Agi bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Herman Udanti Sri Purnamasari Sanusriwa atau Abu Sada.
0: Oke Bang Herman, apa kabar?
4: Kabarnya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung, masih sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantunnya.
4: Pantun Jawi ya nih? Ini malam ini, malam spesial Awi ini.
0: Ya betul.
4: Pantunnya begini. Mengangkat madu di sungai Jawi. Buah duku, buah pepaya. Selamat pengantin baru, wahai Bang Awi. Doaku semoga berbahagia.
0: Amin.
4: Oke, ya itu dulu sementara. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Bang Abu Suada alias Bang Herman udah bergabung ya. Berikutnya bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Masa tak kenal.
0: Nomor tak. Nomor tak ada nih, tersimpan nih tak ada namanya.
5: Biasalah banyak HP gitu memang. Numpang loh.
0: Betul-betul.
5: Hai? Takkan tak betul.
0: Oh, ini nampaknya kalau dari suara-suara, kalau dari suara kendaraannya nih sih Turki nih, orang Turki nih.
5: Biasalah.
0: Apa kabar orang Turki?
5: Orang Turki.
0: Apa kabar?
5: Kabar di kabur nih, banyak hujan gitu, dingin gitu loh.
0: Oh, sejuk-sejuk gimana gitu loh. Hasilnya pantun lah.
5: Pagi-pagi bangun pagi. Kan? Sambil duduk di posyandu. Saya ini rasanya ingin pergi.
0: Pergi ke mana?
5: Nak pergi Perempat. Rasanya rindu.
0: Aduh, sama Mei. Sama Mei.
5: Itulah.
0: Aduh.
5: Udah sampai belum dengan Bu Mei itu?
0: Belum ada ketemu saya.
5: Iya ke?
0: Jadwalnya tak ketemu kita.
5: Gitu. Tak sampai ke kerja tu.
0: Nah, itulah. Ah. Lagi tak ni?
5: Kan?
0: Ada lagi tak?
5: Ada.
0: Incah memang.
5: Di atas gunung, di bawah gunung. Tengah-tengah ada sayur. Malung bingung, malung pun bingung.
0: Apa tu?
5: Apa tentu?
0: Aduh, ini nasihat ni bukan pantun teka-teki.
5: pantun nasihat ke?
0: Awak lah.
5: Iyalah. Pantun nasihat ke? Pergi berjalan. Membeli babat. Naik motor, motor Honda. Kalau kita mencari sahabat, yang banyak-banyak cari duitnya jangan ditunda-tunda.
0: Oh iya betul.
5: Kayak Mbok Yo ni kan?
0: Iya.
5: Jentik-jentik dari Palembang. Mbok Yo ni cantik, banyak yang bimbang.
0: Aduh. Kau lah.
5: Kenapa bimbang? Karena Mbok Yo banyak duit bang.
0: Aduh, inilah saya suka ni.
5: Karena Mbok Yo tu kan ada jin PHP. Ya.
0: Iyalah. Ada lagi dah.
5: Saya nak minjam untuk malam minggu. Dagangan saya laris.
0: Nak pergi mana?
5: Nak dagangan saya biar laris. Tak janduk ni.
0: Oh, gitu ceritanya.
5: Boleh tak?
0: Aku
5: pergi berjalan, pergi ke Tugu. Singgah sebentar ke Batu Layang. Kalau ketemu dengan dirimu, panggillah adik yang tersayang.
0: Aduh, kaulah.
5: Jangan pula nak selingkuh, yang. Nanti balik nak pulang. Salam ya, Mbok Mi.
0: Iyalah.
5: Okey, makasih Mbok Yo yang
0: sama-sama.
5: Dadah Mbok Yo.
0: Dadah Bang Boyka. Itu dia Bang Boyka di Turki ya. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya, Pak Mo.
2: Putra Jaka Tingkir. Pagi-pagi bangun pagi. Atau pula Yunus Tutu. Saya ni bukan pergi. Tapi kita pergi ngajak ke pemulu.
0: Siapa ni? Garuk
2: Salah saya pergi kak.
0: Kaura, garuk, kaura.
2: Raja Adok tu pergi lah Dia lah dekat pergi ke ni. Jauh dulu. Udah lupa yo.
0: Selamat malam. Tiba-tiba nak ke penghulu. Nak garuk kok tahu. Selanjutnya bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Nih, Manis Manila.
0: Apa kabar Kak Manis Manila?
6: Ya baik. Apa kabar dengan Mbak Yo?
0: Kabar baik juga. Sila pantun nasihat malam ini.
6: Pantun nasihat. Enggak tahu lah nih nyambung apa.
0: Kincah lah dah.
6: Pergi berjalan lewat jembatan. Singgah sebentar ke Sumatera. Engkau memang sahabat yang paling ku sayang. Tapi sayang kau sudah bahagia.
0: Aduh, sedih.
6: Pergi membeli kitab ke Sungai Selamat. Naik sepeda ke Kota Baru. Aku hanya bisa berdoa semoga kau selamat. Semoga langgeng sampai ke anak cucu.
0: Amin.
6: Buat Bang Awi, sahabat sejatiku, semoga engkau berbahagia. Amin. Semoga kau selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala.
0: Amin.
6: Kau sudah berbuat baik dengan aku, semoga kau pun selalu dibuat baik semua orang.
0: Amin.
6: Selamat ya Bang Awi. Tidak ada yang bisa dikasihkan selain doa. Semoga Bang Awi langgeng, berbahagia selalu. Amin. Amin. Terima kasih ya, Mbok Yo.
0: Sama-sama.
6: Selamat
0: malam. Itu dia Kak Manis Manila. Ya, kita doakan bersamalah Bang Awi selalu bahagia. Selanjutnya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun, saya. Apa kabar?
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Kasih tahu enggak ya?
0: Harus kasih tahu dong.
2: Ayang jaga suaranya Yolanda.
0: Aduh, apa kabar?
7: Baik, saya apa kabar juga?
0: Kabar baik, seperti yang terdengar nih.
7: Ini untuk Pak Mo.
0: Boleh.
7: Pergi ke pasar banyaklah nyamuk. Tidak lupa membeli penyapu. Kepada Pak Mo, jangan nak beristri lagi. Nanti kena garuk Mbak Aura pakai pokok penyapu.
0: Dia belum merasa.
7: Kita tingkirkan, saya jaga tole ya.
0: Oh iyalah, pendekar-pendekar nih. Iya. Itu dia Bang Jaga Suara. Enggak, belum dia masa Pak Mok nih. Asyik lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ini untuk Pak Mok nih.
0: Boleh.
1: Banyak nyamuk masuk di cangkir. Burung dara masuk di cipir. Cuma dia mengot nyamuk itu. Kalau Pak Mok jadi jaka tingkir, Aura jadi mak lampir.
0: Oh. Nggak kemusuh biasa itu.
1: Ini untuk Bang Awi gitu nih. Banyak duit membeli madu, membeli kelapa membuat bakwan. Kalau bengawi berbulan madu, janganlah lupa dengan kawan.
0: Diajak. Diajak ya nak semuanya.
1: Dangdut. Kawan itu rindu apa? Rindu
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Bang Awi, semoga bahagia Bang Awi. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga cepat dapat momongan. Amin ya rabbal alamin. Kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Putri Ayu alias Manjang Siti. Selanjutnya bijak berpantun.
8: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
8: Bang Wardi dengan Sapuan.
0: Apa kabar?
8: Sehat, Boyo.
0: Sehat ke?
8: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Dah makan?
8: Sudah.
0: Akhir-akhir ini selalu dudi-dudi nih, bergabung nih.
8: Malum nak. Tadi habis karaokean, Boyo. Jadi dengan apa?
0: Mantap.
8: Kemarin ketuaannya karaokean pulang kan katanya belum mulai.
0: Ayolah sila pantunnya.
8: Pantun nasihat ke Mbok Yu?
0: Alah,
8: apa pula orang dibilang malam dia satu manjang.
0: Oh, itu apa musuhnya Joko Tingkir?
8: Musuh Joko Tingkir. Alah, ini nasihat sebenarnya buat saya ya Mbok Yu ya. Jadi yang mengikut pun tak apalah. Pantunnya gini Mbok Yu ya. Tak ke surau. Pergi ke surau pun tak ke surau. Kitab dibaca, pelajari isinya. Kalau bergurau, hendak bergurau. Lihat dulu cuaca dan anginnya.
0: Kau lagi anu ya lagi badai pak ya pula.
8: Nah, iya mah.
0: Ada ki.
8: Ini musuh untuk kami, Pak.
0: Iya, betul.
8: Kita pada waktu senyamu lagi, Mok Yoyo.
0: Oke deh.
8: Selamat tugas.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi ya. Selanjutnya bijak berpantun.
9: Pantun Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
9: Bang Adit Mbok Yo di Bakau.
0: Oh, salam kenal.
9: Salam kenal kembali Mbok Yo.
0: Baru pertama nih dengan saya nih bergabung nih. Di mana tadi nih? Bakau.
9: Bakau.
0: Apa kabar Bang Adit?
9: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sila. Pantun ya?
9: Iya. Ke Pontianak ke Sungai Jawi. Buah duku, buah pepaya, buah melewa. Doaku buat Bang Awi. Semoga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Amin.
9: Satu gini Mok Yo.
0: Boleh.
9: Di sana gunung, di sini gunung. Nyebrang sungai memakai pelampung. Di sana bingung, di sini bingung. Buka dompet kosong melompong.
0: Aduh, samalah kalau gitu.
10: Itulah maknya. Akhir bulan ni.
0: Sekarat dah kan.
10: Oh. Buat semua para pemantun salam kenal ya. Buat Bu Yo semoga selalu sehat.
0: Amin.
10: Lancaran rezekinya.
0: Amin, amin.
10: Daya Bu Yo.
0: Iya.
10: Malam.
0: Selamat malam. Itu di Bang Adit. Sehat selalu juga untuk Bang Adit sekeluarga selanjutnya. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Bang Herman.
4: Jauh ya gini ya. Menangkap madu ke sungai Jawi, angkat melati di atas menara. Selamat pengantin baru wahai Abang Awi. Selamat menikmati nikmatnya Nafura. Terima kasih semua.
0: Selamat malam. Doa baiklah untuk Bang Awi ya sebagai pasangan atau pengantin baru. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
11: Halo. Berpantun dengan santun. Iya. Mas Agi, Bu Yo. Buat Bang Awi lagi tiga ya.
0: Boleh.
11: Terjun ramai dengan sengaja. Tidak mengapa, udah biasa. Rukun damai dalam rumah tangga. Seia sekata hingga di hari tua. Burung murai hinggap di dahan.

0: Iya, Kak Tini. Berikutnya, sila lagi nak bergabung di 0811-5700-93 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anista di Uka.
0: Kak Anista di Uka-Uka. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Apa kabar, Bayu juga? Sehat ya?
0: Sehat. Sila.
1: Bang Awi, anak Cina dayung perahu, perahu widar muatan syarat. Wahai Bang Awi pengantin baru, cobalah dengar ini nasihat. Satu lagi, ikan tenggiri dari Maluku, ikan tongkol di dalam laut. Kalau istri pandai merayu, tentulah suami bertunduk lutut. Satu lagi ya.
0: Boleh.
1: Nasi lemak santan berminyak dimakan pagi di hari Minggu. Beranak bolehlah banyak. Kalau istri cukuplah satu.
0: Betul.
1: Buat Bang Awi, selamat nanti sah baru ya. Sahabatnya Anista mengucapkan, walaupun tidak pergi berkunjung, tapi kita mengucapkan semoga berbahagia sampai tua dan dapat bumbungan yang cepat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Ayu, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Buat adik saya Desi ya, mendengarkan. Makasih Mbak Ayu.
0: Sama-sama. Itu deh Kak Anista di Uka Uka. Ya, banyak doa baik malam ini. Penuh dengan doa baik untuk Bang Awi ya. Si lagi buat Bu Abang yang lain, bijak berpantun. Halo, bijak berpantun. Halo, halo. Halo. Halo. Halo, halo. Ada enggak nih? Halo. Halo. Udahlah, nanti lagi ya. Coba lagi bergabung ya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain, bijak berpantun.
2: Ya, pantun santun, Bu Iyo.
0: Iya, Pak Mo.
2: Putra Jaga Tikir masuk lagi.
0: Sila.
2: Ini untuk Bang Awi. Enak ikan laut pari. Belinya di Sungai Raya. Ini pantun untuk Bang Awi. Semoga Awi hidupnya bahagia.
0: Amin.
2: Cuma itu, Bu Iyo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia dari Pak Mo. Pantun untuk Bang Awi. Sila lagi Pak Abang yang lain di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Masih dengan pantun nasihat kita malam ini di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Bijak berpantun.
1: Ada pantun, Mbok Yo.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Boleh juga amok pantun buat pengawi.
0: Ah, boleh. Masalah tak boleh.
1: Ah, tak boleh. Pantunnya gini, Mbok Yo, ya. Membeli buku di Sungai Jawi. Habis itu melewat. Doaku lakukan buat pengawi. Semoga menjadi samawa.
0: Amin.
1: Amin.
0: Iyalah, masih sibuk karaoke nampak tu.
1: Oh iya, bapak karaoke.
0: Masih kedengaran, sedap betul.
1: Masih kedengaran.
0: Iyalah bang. Itu dia Bang Wardi, sedap betul karaokean ya kan. Melepaskan penat Bu Abang ya setelah beraktivitas. Selanjutnya bijak berpantun. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Mas lagi Mbak Yo. Berpantun nasihat ya Mbak Yo ya. Pulau Dewata, angin senja. Pemandangan halus, mulus, terang, benderang. Kalau kita sering menyapa, takkan terhapus amal yang datang. Buah yang jatuh jangan diambil, ngejar buaya mau dikasih ubi.

0: ada peluang waktu dengan terampil. Belajar berkarya, motivasi diri. Bendera pusaka beli di Bandung. Ada penari di arena gelanggang. Karya budaya seni berpantun. Banyak digemari semua kalangan. Pasang lantai rumah sebelah terpelanting masuk ke jurang. Ada gerombolan kerusuhan jangan dibahas lagi. Janganlah bertikai, berpecah belah, saling menjatuhkan. Kita jaga kekompakan, keutuhan, dan memawas diri. Itu dulu ya, Mbak. Ya, makasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Itu dia, Kak Tini. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Sila nak bergabung, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya.
2: Bulan ini pergi ke Mekah. Ambil lidik menyapu kasur. Bulan ini Bang Awi menikah. Mudah-mudahan bulan depan Wardi menyusul.
1: Amin.
2: Terima kasih,
1: Bu. Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: You are welcome. Itu dia dari Manjang City. Atau Putri Ayu udah bergabung bersama Sila lagi. Buat Bu Abang yang lain, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
1: Iya, Bang Wardi.
3: Nak balas pantun Manjang lo.
1: Boleh.
3: Cepat menyusul, mantap. Gini, membeli pepaya di atas keranjang. Membelinya di waktu senja. Salah.
1: Cep hidup.
3: Membeli pepaya di atas keranjang. Membelinya di jalan Podomoro. Tunggu mulia doa Manjang. Semoga Manjang tahun depan juga bisa naik umroh.
1: Amin.
3: Itu ya kali Mbok Yoye.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Pokoknya doa-doa baik semuanya ya. Untuk semuanya lah, buat Mbok Abang, semua pendengar Pro 4. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Bisa pantun santun, Bu Yo.
1: Iya, Pak Mo.
4: Dari Putra Jakarta Tingkir yang masuk untuk Wardik ni. Kusung raya wilayah kasur. Hingga sementara dia kelapa. Wardik bulan depan nusul. Kan lupa lah dengan Pak Mo.
1: Betul.
4: Lupa ya, bulan dia lupa dengan Pak Mo pula dia dah. Dapat kawan baru kan lupa dengan Pak Mo.
1: Aduh, jangan tak ada lah.
4: Udah lumayan ya,
1: selamat malam. Iya, selamat malam. Itu dia Pak Mo. Sila lagi buat Bu Abang yang lain ya. Masih ada 7 menit terakhir lagi buat Bu Abang yang nak berpantun di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun, Mbak Yu.
1: Iya.
2: Masuk lagi.
1: Banyak
2: awan di langit tinggi.
1: Tetanda
2: hari akan turun hujan.
1: Nah.
2: Banyak kawan, banyak rezeki.
1: Betul.
2: Tinggi hati, harapan jauhkan. Ikan bawan di dalam bakul. Anak kepiting di dalam kuali. Kalau kita pandai berkumpul, jangan banyak cari dan maki. Batu layang makam keramat, tempat sejarah sambil berdoa. Sembahyang itu kewajiban umat. Menyembah Allah wajib hukumnya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Kanis tadi uke-uke. Berikutnya lagi bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
4: Saya nak kemana-mana, saya kau ya ini. Ini insya Allah pantun saya yang terakhir di malam ini.
1: Ah, baiklah.
4: Untuk bang Haji ini ya. Mengangkat madu di Sungai Jawi. Angkat salwa, buah salwa di bawah. Dan selamat pengantin baru, duhai Bang Awi. Tingkatkanlah takwa kepada Tuhan. Itu aja.
1: Iya.
4: Terima kasih. Adik kata lino, pecerongin tak saruga, bersengat tak jubah.
1: Arus. Selamat malam. Itu dia Bang Abu Suada alias Bang Herman. Udah bergabung bersama. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak berbagi pantun dengan saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

Baiklah Mbok Abang, ya sepertinya sudah tidak ada lagi yang nak berbagi pantun. Waktu pun udah mepet Mbok Abang ya. Makasih banyak semuanya yang udah bergabung di line telepon kita atau di WhatsApp kita. Makasih banyak ya. Yang belum bergabung, yang belum sempat bergabung, kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema yang berbeda ya Mbok Abang. Saya pun mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Makasih udah nemenkan saya dari sore tadi sampai malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Mbok Abang. Kita ketemu di kesempatan yang lainnya. Setelah ini masih ada Gending Jawa Mbok Abang, Hasanah Budaya Gending Jawa. Habis itu dilanjutkan ada Bekesah juga nanti, rekaman ulang berjudul Tadi Gano, kemudian lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Ya, saya pamit ya Mbok Abang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansuran bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

song sugeng telu sugeng pepangan malih kailan kiaran uyon-uyon lelangan mono suko gending-gending jawi lumantar Radio Republik Indonesia Pontianak. Para pamirsa ingkang ngayuh tugas ing dalu menika, kawula Bintoro ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepangan lan sugeng laras gending menika.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam Mbok Abang. Senang rasanya ya Mbok Nani bisa bersama dengan Mbok Abang semua nih di Perempat RRI Pontianak. Nah, malam ini Mbok Nan membersamai Mbok Abang dalam program Berkisah. Program yang mengantarkan cerita-cerita pendek. Jadi untuk Mbok Abang nih yang punya cerita-cerita karangan Mbok Abang seorang ya, cerita apapun itu ya, kirim ya ke Perempat. Nanti akan kita coba bacakan di Perempat di program Berkisah kita. Nah, untuk malam ini, Mbok Nan akan coba membacakan sebuah cerita karya coretan tangan dari Tadegano. Ceritanya nih berkisah tentang kehangatan persaudaraan di Pontianak, Mbok Abang ya. Judulnya tuh Terang di Katulistiwa. Nah, Mbok Abang mau tahu ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya, Mbok Abang ya.

Mentari pagi di Kota Pontianak selalu punya cara sendiri untuk menyapa penghuninya. Dari atas Sungai Kapuas yang membentang luas bagai selendang kehidupan, riak air memantulkan kilau keemasan. Disinilah di antara kenangan masa lalu dan hiruk-pikuk zaman, sebuah cerita merajut hangatnya persaudaraan dan warisan budaya yang tak pernah padam. Di balik pagar kayu terdengar langkah kaki disambung derit roda sepeda ontel yang amat dikenang. Wak Usman, tetangga sebelah rumah. Dia menuntun sepedanya yang dipasangi dua keranjang penuh buah rambutan segar dan hasil kebun. Assalamualaikum, Mak Cik. Awal benar dah menyusun tapah tuh. Radio di meja tua tuh udah dihidupkan ke belum? Tanya Wak Leman pada Mak Cik Salmah yang sedang menyusun kue di dalam tampah. Mak Cik Salmah tertawa kecil tapi penuh kehangatan. Waalaikumsalam, Mak Usman. Alamak, tak boleh lewat kalau udah masuk jam siaran budaya nih. Sambil tangannya mengacau adonan kue. Wak Leman, telinga wajib dengar pantun dan alunan lagu Melayu. Tuha, radionya dah mendayu-dayu dari tadi. Ujar Mak Cik Salmah.

Dari pengeras suara radio transistor tua berwarna coklat kayu di atas meja teras, terdengar alunan lagu daerah yang mendayu-dayu. Suara penyiar yang ramah menyapa para pendengar di penjuru kota. Bagi Makcik Salmah dan warga sekitarnya, radio itu bukan sekedar kotak bersuara. Ia adalah kawan setia, penjaga kenangan dan jembatan yang menghubungkan tradisi masa lalu dengan kehidupan hari ini. Sambil mengukus adonan, jemari Makcik Salmah begitu lincah. Setiap resep yang ia buat bukan sekedar campuran tepung dan gula, melainkan warisan turun-temurun dari ibunya. Di tengah kesibukannya, Makcik Salmah bergumam, "Orang tua dolok-dolok mengajarkan, membuat bingke ni tak boleh terburu-buru. Api kena dijaga, ukuran santan kena pas. Samalah macam hidup kita di Pontianak ni. Kerukunan tu harus dirawat pakai rasa, pakai hati."

Saat itu teras rumah panggung itu mulai ramai menjelang siang. Rasa kekeluargaan di kampung itu selalu menemukan jalannya sendiri. Kak Nurul, seorang pengusaha muda UMKM lokal, datang membawa kerupuk basah khas daerah. Tak ketinggalan Pak Ngah, nelayan senior yang selalu menyempatkan diri mampir sebelum berangkat membawa sampan ke arah Muara Jongkat. Teras rumah Makcik Salma seketika berubah menjadi mimbar kecil kehidupan. Di sana, aroma pandan bercampur dengan wangi kopi hitam yang diseduh panas-panas. Makcik, zaman sekarang nih, semua dah serba cepat. Orang jual kue pun dah pakai aplikasi di HP. Tapi entah ngapa ya Makcik, rasa kue buatan tangan Makcik ini beda. Ada rasa rindu di dalamnya, ujar Kak Nurul. Pak Ngah spontan menjawab, bukan cuma kuenya yang beda Nurul. Suasana macam ini yang mahal. Coba dengar suara radio tuh. Lagu Melayu, cerita rakyat, pantun. Setiap kali mendengarnya, hati rasa tenang. Zaman boleh makin canggih. Anak muda boleh sibuk dengan HP saban hari. Tapi akar budaya kita di tanah Pontianak nih tak boleh sampai tercabut. Perkataan Pak Ngah disambut anggukan setuju dari orang-orang yang hadir. Di bawah naungan pohon rambutan dan angin segar Sungai Kapuas, mereka saling bertukar cerita tentang masa lalu ketika sungai menjadi lalu lintas utama, tentang tradisi berbalas pantun saat pesta perkawinan, hingga harapan agar generasi muda tidak melupakan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri. Makcik Salma tersenyum sambil membuka tutup kukusannya. Uap harum manis membumbung tinggi di udara, membuat kehangatan yang menyapa siapa saja yang lewat. Makcik Salma dengan tertawa yang hangat menimpali. Iya. Budaya itu bukan cuma cerita tua di dalam buku perpustakaan, Pak Ngah, Nurul. Budaya itu apa yang kita rawat dan pakai setiap hari. Tutur kata yang santun, rasa saling tolong-menolong tanpa memandang siapa. Seagi radio ini masih bersuara menyebarkan kebaikan, dan seagi dapur ini masih mengepulkan aroma resep leluhur, tradisi kita ini takkan pernah padam. Matahari kini tepat berada di atas kepala, menandakan posisi khas Kota Katulistiwa. Namun keteduhan di teras rumah panggung itu tak sedikit pun berkurang. Gelak tawa, petikan pantun sederhana, dan suapan kue bingke hangat menyatukan hati orang-orang yang berbeda generasi itu. Di atas aliran Sungai Kapuas yang terus mengalir tenang menuju laut lepas, alunan lagu daerah dari radio terus memancar. Ia membawa pesan bahwa sejauh manapun zaman melangkah, rumah terbaik untuk pulang adalah akar budaya dan persaudaraan kita sendiri.

Jambo Abang, itu tadi ya sebuah cerita pendek buah karya dari Tadegano yang sudah Mbok Nan bacakan untuk Mbok Abang semua di malam hari ini. Semoga saja membuat kita merasa selain terhibur ya, kita juga mengenang atau kita merenungkan lah ya. Memang yang namanya adat istiadat itu tak boleh sekali hilang di telan bumi. Adat istiadat itu harus ada, karena itu adalah ciri khas kita. Kalau kita orang Melayu, ciri khas kita adalah orang Melayu yang harus benar-benar kita jaga ya. Baik generasi kita yang sekarang, generasi yang akan datang juga harus tetap menjunjung tinggi, karena di dalam adat budaya itu ada nilai-nilai luhur yang mengatur kita untuk berkehidupan bermasyarakat. Nah, Mbok Abang, sekali lagi ya untuk Mbok Abang yang punya cerita-cerita, yang mungkin ada di antara Mbok Abang ini yang suka ya nulis-nulis gitu kan. Nah, silakan ja, atau mungkin yang udah punya bukunya nih, buku cerpen nih, silakan kirimkan ke Perempat RRI Pontianak. Kita bacakan dalam acara Bekesah. Baik Mbok Abang, sampai di sini dulu ya acara Bekesahnya malam hari ini. Kita jumpa lagi di Bekesah yang akan

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut, Sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu! Ibu! Bu! Bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tanjung Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
3: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
2: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
3: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
2: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
3: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
2: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
3: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
2: Makasih, Wit, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
3: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Risa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya.

Pendengar perempat dimanapun Anda berada, ada orang yang berandai-andai, jika saja masa laluku indah, aku pasti bisa merasakan hidup yang bahagia saat ini. Ada yang berkata, andai saja aku dulu lahir dari orang tua yang kaya,

raya, maka hidupku pasti tidak akan sengsara dan sesusah ini. Padahal pendengar, berapa banyak orang besar yang dulu berasal dari kaum jelata. Berapa banyak orang sukses yang masa lalunya sangat jauh dari kondisi nyaman. Mereka bukan manusia super yang memiliki kekuatan istimewa dibanding kita. Mereka manusia biasa yang unsur penciptaannya pun sama dengan kita. Kalaulah mereka bisa, kenapa kita tidak? Mari jadikan hidup kita lebih baik dan berarti.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Melalui FM 94.3 MHz live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpai kita kembali tempatnya akhir pekan hari ini, Mbak Abang, Sabtu 26 September 2026. Apa kabar Mbak Abang, sehat? Udara segar setelah hujan kemarin sore. Cara bumi mengingatkan kita bahwa setelah badai ada air mata, selalu ada kesegaran baru yang siap kita hirup dengan penuh rasa syukur. Mudah-mudahan Mbak Abangnya hujan kemarin sore, malam tadi menyisakan dingin, namun di pagi ini menghadirkan udara paling bersih. Mulai melangkah lagi, tetap semangat untuk mengawali semua aktivitas Mbak Abang, dan tetap fokus dengan apa yang akan direncanakan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan sukses menyertai Mbak Abang semua. Saya Fitri Favalena beserta tim Kerabat Pagi. Yang bertugas ada Abang Gita, Bang Rifki, Bang Rama di meja operator, temani Mbak Abang dengan rangkaian acara demi acara akan hadir di ruang dengar Anda, Mbak Abang. Di antaranya kita langsung awali itu program Hikmah Pagi. Hari ini saudara-saudara kita agama Buddha yang akan mengetengahkan tema yang dipandu oleh Ibu Susianti, sarjana agama, penyuluh agama Kota Singkawang, mengenal dua sosok manusia paling langka di dunia menurut Dhamma. Dan setelah itu lagu-lagu agama Buddha kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu musik informasi dan juga nanti akan ada sesi interaktif untuk bergabung bersama kami di program kesayangan Mbak Abang, tentunya hanya di Perempat FM 94,3 MHz maupun di RRI Digital. Dari studio Mama, selamat mengikuti acara kami berikut ini, Hikmah Pagi Agama Buddha.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini Anda sekalian senantiasa dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kembali lagi bersama saya, Susianti, penyuluh agama Buddha dari Kementerian Agama Kota Singkawang, dalam program Hikmah Pagi. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar kata langka atau jarang. Kita sering mencari barang-barang langka atau menghargai sesuatu yang sulit kita dapatkan dalam hidup. Namun, tahukah Anda bahwa dalam kitab suci Anguttara Nikaya 2, 119, Sang Buddha menguraikan tentang keberadaan manusia-manusia yang sangat jarang atau sukar ditemukan di dunia ini. Yang pertama adalah orang Pubakari, yaitu orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan atau pertolongan kepada orang lain tanpa diminta dan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua adalah orang yang katanyu katawedi, yaitu orang yang tahu berterima kasih, memiliki rasa terima kasih, dan membalas kebaikan yang telah diterimanya. Pagi hari ini mari kita merenungkan bersama mengapa kedua tipe manusia ini begitu berharga dan bagaimana kita bisa menjadi salah satu di antaranya. Mari kita bahas bersama jenis manusia yang pertama, yaitu Pubakari. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, secara alami sifat manusia seringkali bertindak atas dasar hitung-hitungan atau hubungan sebab akibat yang egois. Kita baru mau membantu kalau ada imbalannya, atau kita baru mau memberi perhatian jika orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu. Namun, seorang Pubakari adalah pribadi yang berinisiatif membagikan kasih sayang, bantuan, dan ketenangan tanpa menunggu dibancing oleh kebaikan orang lain. Mereka bertindak atas dasar metta atau cinta kasih dan karuna atau kasih sayang yang universal. Contoh paling nyata dari seorang Pubakari dalam hidup kita adalah ya orang tua kita sendiri, ayah dan ibu kita yang merawat, mengasihi, dan mengorbankan waktu serta tenaga sejak kita masih berada di dalam kandungan, bahkan sebelum kita bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Di luar lingkungan keluarga, seorang Pubakari bisa berupa sahabat, tetangga, atau bahkan orang asing yang mengulurkan tangan tanpa diminta saat kita jatuh, tanpa pernah menagih janji atau budi kepada kita. Orang-orang seperti inilah yang menyebarkan benih pertama di tanah yang kering. Tanpa adanya Pubakari, kebaikan di dunia ini tidak akan pernah dimulai. Pendengar RRI Pro 4 yang terkasih, sekarang ini kita lihat jenis manusia yang kedua, yaitu katanyu katawedi. Katanyu berarti menyadari atau mengetahui kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Sedangkan katawedi adalah tindakan nyata untuk membalas kebaikan tersebut. Terdengar sederhana bukan? Mengucapkan terima kasih atau membalas budi tampaknya
adalah hal yang paling dasar dalam etika. Namun, mengapa Buddha menyebutkan sukar ditemukan? Di zaman yang bergerak cepat ini, tidak sedikit dari kita mudah lupa pada jasa orang lain. Ketika kita sudah mencapai kesuksesan saat berada di atas, seringkali keakuan atau keegoan membuat kita merasa bahwa pencapaian tersebut adalah murni hasil kerja keras diri sendiri. Kita lupa ada guru yang mengajar kita, teman yang menemani kita saat berjuang, atau orang tua yang mendoakan kita di setiap malamnya. Sifat bersyukur dan tahu balas budi adalah fondasi moral yang amat kokoh. Seseorang yang memiliki sifat katanyukatawedi tidak akan pernah menjadi orang yang kacang lupa akan kulitnya. Mereka selalu ingat dari mana mereka berasal dan siapa saja yang telah menopang langkah mereka. Bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian, lantas apa pesan moral yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari? Jika dua jenis manusia ini sangat sukar ditemukan di dunia, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menunggu sampai menemukan orang-orang tersebut, ataukah kita yang memilih untuk menjadi salah satu dari mereka? Kita tidak perlu menunggu dunia berubah menjadi lebih baik untuk memulai berbuat kebaikan. Mari kita belajar menjadi seorang pubakari di lingkungan kita masing-masing, di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Jadilah orang pertama yang tersenyum. Jadilah orang pertama yang menawarkan bantuan ketika melihat rekan kerja kesulitan. Dan jadilah orang pertama yang memaafkan ketika terjadi perselisihan. Di sisi lain, jangan pernah lupa untuk terus melatih diri menjadi pribadi yang katanyukatawedi. Luangkan waktu hari ini untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita, sahabat yang selalu ada untuk kita. Rasa terima kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan melipat gandakan kebahagiaan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, ketika kita bersedia menjadi orang yang mau memulai kebaikan tanpa syarat dan menjadi orang baik yang tidak pernah lupa atas kebaikan orang lain, maka kita telah melangkah menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebajikan. Dunia mungkin kekurangan manusia yang sukar ditemukan ini. Namun, dengan niat dan kesadaran penuh, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri hari ini. Semoga renungan singkat di pagi hari ini memberikan inspirasi dan kesejukan batin bagi kita semua dalam mengawali aktivitas sehari-hari. Akhir kata, saya Susianti, Penyuluh Agama Buddha, Kementerian Agama Kota Singkawang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
6: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
5: Bentar, bakar?
6: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
5: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
6: Lah, emang kenapa?
5: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
6: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
5: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
6: Oh, iya juga ya.
5: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
6: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
5: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Bayangkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Shoot. Masuk.
2: Jang. Ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai. Hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air. Biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Aku, ini aku, ini ibu, kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, bah. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Wabang Bintang Radio Republik Indonesia Pontianak 2026 resmi ditutup setelah melewati berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir ini. Para pemenang ajang pencarian bakat penyanyi tersebut telah ditetapkan dan diumumkan melalui media sosial RR Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RR Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI memiliki sejarah panjang dalam melahirkan penyanyi-penyanyi ternama di Indonesia. Ajang Bintang Radio pertama kali diselenggarakan tahun 1951 atau setahun setelah pengakuan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia oleh Belanda. Diketahui Bintang Radio ini adalah event tahunan RRI yang sudah berlangsung sangat lama. Artinya, 1 tahun semenjak diserahkan oleh pemerintah Belanda setelah pengakuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah nama besar yang pernah lahir dari ajang Bintang Radio diantaranya Titi Puspa, Sam Saimon, Bing Slamet, Dewi Gita, Titi DJ, Ratna Listy, Yuni Sara, Harvey Maleholo, Rita Effendi, Vina Panduwinata hingga Rafika Duri. Berharap ajang tahun ini Bintang Radio mampu melahirkan talenta berbakat dari Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional. Sementara itu Muhammad Hamzah yang meraih gelar terbaik satu putra Bintang Radio RRI Pontianak tahun ini mengaku bersyukur kembali menorehkan prestasi pada ajang yang telah diikutinya tahun 2022. Perjalanan menuju gelar juara tidak diraih secara instan. Beberapa tahun sebelumnya ia hanya mampu menempati posisi terbaik ketiga. Ia menambahkan seleksi nasional tahun lalu langkah terhenti di posisi 17 besar. Berharap sistem seleksi tahun ini lebih kompetitif dibanding tahun sebelumnya karena proses penyaringan peserta dilakukan lebih ketat sejak tingkat daerah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa aja selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi-pagi, dahsyat pagi. Good morning, selamat pagi Bu Abah. Pala pening, mandi pagi, ngopi pagi. Enggak, apa-apa semua dikerjakan pagi-pagi. Supaya kembali lagi ketenangan hati. Macam-macam masing-masing lah Bu Abang ya, dengan caranya yang buat nyaman. Apa kabar Bu Abang? Sehat-sehat ya tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahnya jaga, pertahankan kesehatan Bu Abang. Jangan sampai loyo-loyo, leye-leye. Tenang-tenang ya. Ada Mbok Fit di sini. Cia. Dengarkan terus Perompet RR Pontianak. Siapa tahu jadi tentram dengan lagu-lagu yang Mbok Fit coba hadirkan di ruang dengar Bu Abang. Ya, menyampaikan info-info terkini ya Bu Abang. Cuman enggak rata enggak tuh, kena hujan enggak kemarin? Di sini di mana-mana tampaknya Mbok Pit lewat ya tadi pagi ini, jalan raya tuh tergenang-genang ya air tuh Bu Abang. Baiklah. Subhanallah, itulah yang kita tunggu-tunggu ya Bu Abang ya, akhirnya tercurah-curah berlimpah-limpah ruah membersihkan debu-debu kotoran, menggugurkan semuanya yang kita harapkan ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita. Waduh, kebesaran ciptaan yang maha kuasa di alam terbuka yang menyegarkan pikiran tanpa harus melakukan hal yang sia-sia atau berlebihan ya Mbak Abang. Ya, dalam artiannya mau diapakan kena kemarau, kita nikmati kan Bu Abang. Ini siap-siap pula lagi kena hujan terus menerus. Ada saatnya rehat dikasih Tuhan yang Maha Kuasa Bu Abang ya. Saat kita di keramaian country, saat merasakan kepenatan cia segala macam. Itu menjadi ajang kita untuk ya bersyukur, berpikir lagi. Iyalah, yang punya rezeki lebih meringankan beban orang yang lain untuk mendatangkan ketenangan batin yang abadi. Iyalah, masing-masing lah Mbak Abang ya, punya target apalagi memotivasi diri. Nunggukan orang lain tak ada temotivasi. Nunggukan ada yang gerakkan Bu Pit. Bila yalah, ini kita dengarkan Ibu Abang ini. Ingat-ingat jadi band legendaris begitu ya, asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Belajar dari yang sudah-sudah ya, enggak kan, sukses bisa menembus industri musik nasional era 90-an ya, Arwana Band. Apalagi tadi malam kan Bu Abang, daerah Pontianak, itulah di alhamdulillah ya, wadah yang kami kasih kesempatan secara tiap tahunnya gitu kan. Siapa tahu nanti ada seleksi band lokal gitu ya, band indie istilahnya. Iyalah, belajar-belajar dari yang sudah-sudah nih kan. Bang Hendri Lamiri, apa kabar? Ya, mudah-mudahan sehat ya Bang. Bolak-balik show di mana-mana sebagai pemain biola di Arwana Band. Bang Yudi Caniago, apa kabar? Sang vokal drum juga. Bang Yan Mahmud, vokal akustik juga. Pernah bersua. Iyalah, udah lama tak bersua lagi. Hanya nostalgia lewat lagu-lagunya terus kita udarakan ya di ruang dengar Mbak Abang semua. Yalah, mudah-mudahan juga Mbak Abang nih yang punya niat ya kan, ingin berkarya terus dengan apapun itu yang terbaik, bisa membawa nama baik juga kan. Keren. Ya, dan selamat datang Mbak Pit ucapkan di kota Pontianak yang baru nginjakkan kaki pertama kali. Apa gak kabar? Mungkin nak ketemu saudara-saudara. Entah mungkin ada event-event apa, ada gawe-gawe apa, acara-acara apa. Penuh kenangan indah. Yalah, mudah-mudahan tetap bersama-sama ya. Nyamannya buah belewah, lepas itu makan buah durian. Selamat datang di kota Khatulistiwa. Semoga hati gembira. Alhamdulillah udaranya keren. Alhamdulillah kita hirup udara segar ya Mbak Abang ya. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan menyesuaikan lagi. Oke, ada lagi Mbok Pit makannya sayur buas-buas, adanya di daerah Muara. Alhamdulillah datang juga sampai di Sungai Agapuas. Dari tadi nunggu masih di bandara. Oh iya kak, oh belum dijemput ke nih. Ada ayang beb Mbok Pit yang jemput. Oh iyalah, kok tada kan banyak jasa-jasa di sana tuh yang antamu beda rasanya Mbok. Lain lah ya, datang-datang ke kota, iyalah, langsung beli kue kembang goyang. Kota Pontianak nih, aduh, kota tercinta, udah rindu mau pit kunjungan, menjadilah senang, iyalah, mudah-mudahnya bisa membaur lagi di sini, nikmati satu-satu-satu pelan-pelan, mau nikmati kulinernya. Mau menikmati tempat wisatanya, mau menikmati bahasa Melayu Pontianaknya yang khas, ya kan? Saudara-saudara kita Tionghoa, Dayak, semuanya satu padu. Mudah-mudahan ya, doa bersama kita tetap sehat, persaudaraan tetap terjaga. Dan info-info lain terus Mbak Fit kabar-kabarin tuh Mbak Abang semua. Tadi sudah kita sampaikan ya. Selamatlah buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam program Bintang Radio. Sebagai event tahunan RRI setiap tahunnya. Udah sekian lama tari era 50-an. Ini ajang udah terus permanen gitulah istilahnya ya. Terus. Jadi siap-siap. Pas nanti tahun depan mungkin nih kan, yang mungkin tahun ini ikut pas gagal jangan kecewa hati. Namanya lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah kan. Tapi dari kekalahan itu cari tahu mana sih kekurangannya, belajar lagi. Komarti langsung mundur total enggak. Mungkin banyak kurangnya ya, belajar lagi. Mungkin yang terbaik itu ya kan. Apalagi yang udah menang nih, bukan asal menang, nanti apa mewakili lagi nama Kalimantan Barat, tembus ke nasional, 5 besar yang dicari Mbak Abang untuk berangkat ke Jakarta. Seleksi lagi, biar lebih kompetitif kan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kan setiap tahun tuh biasa proses penyaringannya itu beda-beda. Mungkin ada yang lebih lagi dapat tingkat daerah supaya lebih bagus lagi kan. Kalau nggak salah pemenangnya tahun ini kategori putra ada Bang Muhammad Amzah nih, terbaik satu, selamat ya. Anugrah Aidil Fitra terbaik dua, Kevin Febriansa terbaik tiga. Yang putri tak ada mau kalah kayak ini, Fradela Atali Pabayo terbaik satu. Siapa lagi? Merutina Wati sebagai terbaik dua, Leticia Aquena Ibanez Baika Buah sebagai terbaik tiga. Baik. Tentu jangan berbangga hati dulu. Ini udah tahap yang luar biasa, akan terus dan terus lagi. Ada yang lebih baik lagi gitu kan. Mudah-mudahan belajar tanpa pantang menyerah. Ikuti lagi tahap-tahap selanjutnya dan sukses menyertai semuanya ya. Yuk kita ke info lainnya lagi Mbak Abang, tapi ya mana-mana dulu usai yang satu ini.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbak Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf, Nenek. Di sini enggak ada.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo,

0: Rambu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pontianak punya berita.
2: Bapak Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU Kecamatan Pontianak Barat bersama masjid-masjid sekecamatan Pontianak Barat menggelar istikhosah kubro di Masjid Ainal Yaqin Jalan Sawo Pontianak. Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, berlangsung khidmat dihadiri pengurus serta jemaah masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan masyarakat Kecamatan Pontianak Barat.